Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2, balik lagi bareng aku di pada season kedua. Kali ini kita bakal ngomongin Fiestas Patrias Chile, saat satu negara merayakan budayanya. Jadi teman-teman Pro 2, kalau ngomongin bulan September, ini biasanya kita langsung kepikiran beberapa peringatannya. Dan ternyata ada di belahan dunia lain, ada juga negara yang merayakan perayaan besar bagian setiap bulan September. Itu adalah negara Chile, yaitu namanya Fiestas Patrias, atau yang sering disebut dengan El Día Chico. El Día Chico. Jadi perayaan ini berlangsung di 18 dan juga 19 September, teman-teman. Nah, ini udah mulai lagi berlangsung nih gitu ya. Jadi tanggal 18-nya memperingati First Government Junta yang berlangsung di 1810. Dan ini juga menjadi awal dari proses kemerdekaan Chile. Sementara di tanggal 19 besoknya nanti, teman-teman Pro 2, itu diperingati sebagai Glories of the Army. Dan kalau teman-teman Pro 2 membayangkan perayaan kemerdekaan yang isinya cuma upacara formal, Fiestas Patrias ini punya ini loh, suasana yang jauh berbeda, different gitu teman-teman ya. Sepanjang perayaan di berbagai kota di Chile ini dipenuhi dengan bendera, dipenuhi dengan musik, makanan tradisional, tari-tarian, sampai tempat-tempat perayaan yang disebut dengan Fondas atau dan juga Ramadas gitu. Jadi teman-teman, untuk salah satu tarian yang identik banget nih ya dengan Fiestas Patrias ini adalah tarian Cueca. Jadi ini tarian Cueca ini merupakan tarian tradisional Chile yang biasanya ditampilkan nih dalam berbagai acara selama perayaan. Jadi budaya dan sejarah di negara Chile ini benar-benar terasa dalam suasana perayaannya, teman-teman. Dan yang lebih menariknya lagi, bulan September ini juga menjadi momen ketika musim dingin di Chile mulai berakhir dan memasuki musim semi. So, nanti suasananya bakal memang terasa semakin ramai karena cuacanya juga mulai lebih hangat, teman-teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita udah tahu nih apa itu Fiestas Patrias, nanti di selanjutnya kita bakal bahas di dan lihat seperti apa sih tradisi dan makanan-makanan yang biasanya hadir dalam perayaan ini. So stay tuned di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Dengar radio.
2: Puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.
3: Kulitnya dijual. Dan ninjonya dibikinin emping.
2: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an. Di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang. Kini hampir tidak ditemukan kios emping di condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping. Salah satunya Tihana.
4: Awalnya pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah itu kan saya pertama bantuin belajar pas-pas gitu. Nah langsung belajar sedikit-sedikit. Terus pas sudah bisa ya udah.
2: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
4: Pertama itu melinjo, ini tadi kita di sendok ya, tuh, nah tadi sangrai, ini lagi sangrai nih, ini karena di sangrai. Tuh, itu kan dari awalnya. Gak berapa menit ya, matang.

Yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah.

0: Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama. Bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
1: Yang dagang ini, Jok? Iya, udah nggak kayak ini. Tapi ada aja sih, nggak pernah habis.
2: Itu memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet, satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah teruslah sampai sekarang, kena udah berapa persen masih ada yang udah nggak begitu banyak peninggalan. Sebenarnya saya lah yang dagang kayak gini, orang Betawinya udah nggak ada yang pada dagang-dagang, yang udah pada bandar-bandar emping, yang pembuat udah satu dua. Jadi sekarang
0: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar dengan ketebalan 10 cm dengan lebar kurang lebih 30 x 30 cm sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
2: Kayak anak kita udah gak mau, kenapa? Anak kita juga udah gak mau dagang, udah pada kerja, kenapa? Cuman kita aja peninggalan dua orang. Sekarang udah gak mau, Neng, ngadepin dapur panas. Maunya udah, pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Gak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan lah kalau memang buat-buat nilainya. Jadi sekarang dari daerah.
0: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis membuat emping condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di Condet selain Ibu Tihana tadi.
3: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok. Sampai licin dia buat bikin ini, buat alasnya.
0: Emping condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan
2: ya,
0: lain.
2: Ya maaf ya, bukan saya bagus ini, udah tahu kualitas apa namanya emping condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nih, udah ke Saudi, ke Amerika, yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul.
0: Melihat fakta emping condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi condet.
4: FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu pernah ngerasa warna merah dan warna hijau terlihat sama? Bisa jadi itu bukan sekedar ilusi, tapi color vision deficiency. Color vision deficiency ini adalah buta warna. Kondisi ketika mata mengalami kesulitan membedakan spektrum warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel fotoreseptor, khususnya sel kerucut di retina, yang tugasnya menangkap warna. Jenis yang paling umum adalah red-green deficiency, di mana warna merah dan hijau sulit untuk dibedakan. Ada juga yang lebih jarang, seperti blue-yellow deficiency. Bahkan, kondisi langka yang disebut monokromasi, di mana seseorang hanya melihat dalam gradasi hitam dan putih. Sebagian besar kasus bersifat genetik dan lebih sering terjadi pada laki-laki karena berkaitan dengan kromosom X. Tapi dalam beberapa kasus bisa dipicu oleh faktor lain seperti penuaan, cedera, atau gangguan kesehatan tertentu. Kalau kamu masih sering salah mengenali warna, gak ada salahnya untuk coba tes seperti Ishihara tes untuk deteksi awal. Karena memahami kondisi diri sendiri itu penting supaya kita bisa beradaptasi dan tetap maksimal dalam aktivitas sehari-hari.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah ngerasa badan fine-fine aja, tapi ternyata hasil cek bilang beda. Secara medis, beberapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol memang bisa meningkat tanpa gejala di awal. Makanya, cek kesehatan itu bukan cuma buat yang lagi sakit. Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.

0: Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman perlu kita lanjut lagi pembahasan kita ya. Jadi di kali ini teman-teman perlu ya. Apa namanya? Peristiwa yang terjadi 18 September ini ada teman-teman di tahun 1948 yaitu di Madiun, Jawa Timur. Saat itu Indonesia ini masih berada di tahun-tahun awal setelah kemerdekaan yang mana situasi politik serta keamanan memang sedang sangat rumit gitu ya. Kalau kita mundur sedikit, salah satu latar belakangnya ini adalah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin yang mana setelah perjanjian Renville itu loh. Jadi setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, beliau kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang bekerja sama dengan sejumlah organisasi berhaluan kiri. Ketegangan ini kemudian semakin meningkat setelah kabinet Hatta menjalankan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Nah, kebijakan ini adalah salah satunya berkaitan dengan penggunaan jumlah tentara yang kemudian mendapat penolakan dari kelompok tertentu. Nah, situasi kan semakin panas teman-teman ketika musuh tokoh PKI yang sebelumnya ini pernah berada di Uni Soviet kembali ke Indonesia, lalu musuh ini kemudian bergabung dengan kelompok kiri dan ikut nih mendorong gerakan politik yang semakin berseberangan dengan pemerintah. Nah, dari ketegangan politik inilah akhirnya nanti terjadi peristiwa yang ada di Madiun teman-teman di 18 September 1948. Nah, untuk melihat dan mengetahui sebenarnya terjadi apa nih, kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Terlebih Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah kepikiran nggak? Tempat wisata itu bukan cuma milik kita. Di sana, ada banyak orang yang juga pengen menikmati pemandangan, mengambil foto, dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman-teman. Jadi, jangan merasa bebas melakukan apa aja. Tetap jaga kebersihan, hormati pengunjung lain, jangan merusak fasilitas, dan ikuti aturan yang berlaku. Karena keseruan kita, jangan sampai mengurangi kenyamanan orang lain. Yuk, sama-sama bikin tempat wisata tetap nyaman dan menyenangkan. Have fun boleh, tapi tetap respect.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Nah teman-teman Prodo, kita lanjut dulu pembahasan kita terakhir ya. Jadi kita di tanggal 18 September 1948 kelompok FDR di Madiun ini mulai mengambil alih sejumlah fasilitas dan juga pejabat pemerintah daerah teman-teman. Jadi peristiwa ini kemudian berkembang nih menjadi konflik antara kelompok tersebut dengan pemerintah Republik Indonesia. Dan menurut sumber yang dikutip langsung nih teman-teman yang pernah aku baca, gerakan PKM Madiun ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti landasan negara. Jadi ini juga menyebutkan kalau tujuan yang dikaitkan dengan gerakan ini kayak termasuk kayak pembentukan Republik Indonesia Soviet dan menggantikan Pancasila dengan komunisme. Ih, agak seram ya. Tapi untungnya Presiden Soekarno kemudian menyampaikan pilihan kepada rakyat antara pemerintah Soekarno-Hatta atau kelompok musuh Amir nih. Pemerintah juga menggerakkan pasukan untuk menghadapi pemberontakan tersebut di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Dan konflik kemudian berlangsung selama beberapa minggu. Pemerintah akhirnya pun berhasil kok menguasai kembali Madiun dan kelompok yang terlibat dalam pemberontakan bergerak meninggalkan wilayah tersebut. So, beberapa tokoh utama di peristiwa ini kemudian ditangkap kayak musuh. Musuh ini tewas teman-teman pada akhir Oktober 1948. Terus Amir Syarifuddin itu dan juga sejumlah tokoh lainnya ditangkap di akhir 1948 juga. Tapi yang perlu kita ingat teman-teman, peristiwa ini bukan cuma sekedar cerita tentang satu kelompok dan juga satu kota, tapi ini merupakan bagian dari situasi politik Indonesia yang sangat kompleks pada masa awal pertahanan kemerdekaan. Dan dampaknya juga meninggalkan korban serta trauma bagi masyarakat di sejumlah wilayah.

0: Pancasila tidak lahir begitu saja. Ada rangkaian langkah terlaksana, hingga akhirnya ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Bung Karno mengawalinya pada 1 Juni 1945. Gagasan tentang dasar negara Indonesia Merdeka disampaikan dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia 9 pun dibentuk guna merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan menyusun undang-undang dasar yang berpedoman pada rumusan Pancasila. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila gagasan Soekarno berhasil dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan sebagai dasar negara Indonesia Merdeka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman berdua, kita masuk di Earth Talk di pagi hari ini. Ya, kita bakal bahas sesuatu yang mungkin sering banget teman-teman dengar, tapi belum semuanya tahu benar-benar paham, yaitu efek rumah kaca. Nah, kalau dengar efek rumah kaca, mungkin kebayang adalah bangunan yang penuh dengan tanaman dan dinding atau atap transparan ya. Tapi dalam konteks lingkungan, efek rumah kaca ini adalah proses ketika gas-gas tertentu di atmosfer menahan sebagian panas yang dipancarkan kembali oleh permukaan bumi, teman-teman produa. Dan sebenarnya efek rumah kaca ini itu bukan yang sepenuhnya buruk, justru fenomena alam ini yang penting banget buat kehidupan. Tanpa efek rumah kaca alami, suhu rata-rata bumi diperkirakan 33 derajat Celcius lebih rendah. Dan kondisi bumi bakal jauh lebih sulit untuk mendukung kehidupan seperti sekarang ini, teman-teman. Nah, tapi masalahnya muncul ketika konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer meningkat terlalu banyak. Kayak gas karbon dioksida CO2, metana atau CO4, nitrogen oksida NO2, ini bisa menyerap radiasi inframerah sehingga nanti lebih banyak panas bertahan di atmosfer. Untuk peningkatan gas-gas tersebut banyak berkaitan dengan aktivitas manusia, teman-teman. Misalnya kayak pembakaran batu bara, terus ada minyak, gas untuk energi dan transportasi, aktivitas industri sampai deforestasi. Jadi sebenarnya teman-teman, yang perlu kita pahami itu bukan efek rumah kaca itu jahat, tetapi bagaimana nih peningkatan efek rumah kaca akibat bertambahnya gas rumah kaca bisa mempengaruhi keseimbangan iklim bumi. Nah, teman-teman Pro 2, setelah ini kita bakal bahas nih bakal bahas prosesnya ya. Sebenarnya panas itu panas dari matahari itu masuk ke bumi lewat proses seperti apa, dan kenapa nih sebagian panas akhirnya bertahan di atmosfer kok nggak langsung ke bumi gitu ya.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: nyaman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja, sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
7: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Teman-teman berdua, kita lanjut lagi obrolan kita di hari ini. Dan kita lanjut lagi, dan ini mungkin di segmen terakhir teman-teman berdua. Di segmen terakhir kali ini, teman-teman mungkin mengurangi efek rumah kaca yang berlebihan ini sebenarnya bukan cuma tanggung jawab individu, tapi ada peran pemerintah, industri, sektor energi, transportasi, sampai ke masyarakat. Karena sumber emisinya ini juga datang dari berbagai aktivitas dan juga sektor ya. So, beberapa upaya yang bakal kita bahas itu antara lainnya kayak beralih ke sumber energi terbarukan seperti kayak tenaga surya dan angin, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, serta juga melakukan reforestasi dan juga pengelolaan lahan secara berkelanjutan untuk membantu menyerap CO2 teman-teman Pro2. And then, tapi di level kita sebagai anak muda, kita juga bisa nih memulai memahami dulu dari yang lebih dekat dulu dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, lebih sadar dengan penggunaan energi, terus enggak membiarkan listrik terpakai tanpa kebutuhan, terus mempertimbangkan pilihan transportasi dan juga mengurangi kebiasaan konsumsi yang mana menghasilkan banyak banget sampah teman-teman Pro2. Tapi bukan berarti satu orang melakukan satu kebiasaan kecil lalu masalah perubahan iklim ini langsung selesai. Enggak sesimpel itu guys. Jadi perubahan di level individu ini tetap punya tempat. Ketika berjalan bersama perubahan sistem dan kebijakan yang lebih besar, pasti bakal lebih good and good gitu ya. Yang paling penting teman-teman Pro2 adalah memahami hubungan antara aktivitas manusia dan lingkungan. Karena ketika kita tahu dari mana emisi berasal dan bagaimana dampaknya, kita jadi punya dasar nih untuk membuat pilihan yang lebih sadar. Jadi teman-teman Pro2, efek rumah kaca sendiri ini adalah fenomena alami yang dibutuhkan bumi sendiri teman-teman. Yang jadi persoalan itu adalah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia yang kemudian berkontribusi terhadap pemanasan global. Ya, semoga lah Earth Talk kali ini, istilahnya efek rumah kaca tadi itu nggak lagi cuma terdengar istilah ilmiah yang ribet, tapi karena pada akhirnya ini juga bakal berkaitan dengan tempat yang kita tinggali seperti setiap hari, yaitu bumi. Dan semoga pembahasan kita bermanfaat buat kamu. Aku pamit dulu dari Earth Talk dan juga pamit dari ruang dengar kamu. Kita bakal jumpa lagi teman-teman di pembahasan selanjutnya di pembahasan lingkungan kapan lagi. Di minggu depan kalau Earth Talk, terus setiap hari ini ya teman, hari-hari Jumat. Oke? So, kalau gitu teman-teman Pro2, aku bakal undur diri, nanti bakal ada penyiar lainnya bakal gantiin aku, so stay tune terus. Enjoy bareng Pro2 Bukit Tinggi, kita dengerin yuk Senja Sudut Kota.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Teman-teman Pro 2 aja 10.03, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari Timnas Voli Indonesia yang memenangkan pertandingan pertamanya di Asian Games 2026 dengan mengalahkan Nepal dengan skor 3-0. 25-12, 25-12, 25-20 di Park Arena Komaki Aichi, Jepang pada 17 September 2026. Dan kemenangan atas Nepal ini memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final setelah meraih poin penuh dari pertandingan pertama fase grup. Dan Indonesia kini menempati posisi kedua klasemen sementara grup A dan akan menghadapi tuan rumah Jepang pada 18 September 2026 nanti.

0: Selanjutnya ada Badan Gizi Nasional atau BGN yang meminta sekolah mengambil keputusan bersama terkait penerimaan MBG. Sekolah yang menerima MBG harus memberikannya kepada seluruh siswa dan penolakan juga harus berlaku secara menyeluruh, bukan hanya sebagian siswa. Itu dia ragam informasi kita kali ini teman-teman. Habis ini kita bakal lanjut ke Zona Musik Kamu. So, dan gue Anywhere, tetap stay tune di 94.8 Prada FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Morning, menjelang siang teman-teman Produa ya. Mix banget gak itu bahasanya. Ketemu lagi sama Ica Maisa di hari ini tanggal 18 September ya. Di siang area ya, santai siang kita ya. Dari jam 10 sampai jam 12 kayak biasa aku akan nemenin kamu di zona musik kamu. Kamu bebas request lagu yang pengen kamu dengar nih di pagi menjelang siang ini teman-teman. Boleh request lagunya apa aja as long itu luluh sensor semua ya. Dan kamu bisa request by WA, bisa di 0811-669-9480. Sekali lagi di 0811-669-9480 ya kan. Kedistract dikit gak masalah. Dan kamu juga bisa lewat Instagram, tadi aku udah up story-nya, tinggal isi Google Form-nya, nanti kita akan puterin lagunya. Dan kali ini udah ada yang masuk dari WhatsApp kita. Dari 0856-4702 sekian. Hai kakak, aku Minas. Bacanya gimana nih fansnya Celine ya. Mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace ya kakak ya. Salamnya buat kakak aja. Semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Semangat juga buat kamu di hari Jumat ini yang menuju weekend. Kayaknya udah deg-degan banget menuju weekend. Deg-degan gak tuh? Kalau ketemu cem-ceman kayaknya bisa jadi. Tapi kalau mau tidur aja ya biasa aja sih. Yaudah deh, daripada makin ngalor ngidul nih akunya, langsung aja kita puterin Celine Grace dengan Sumpah Mati.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa dan aku masih bakal puterin requestan buat teman-teman Pro 2. Kali ini ada yang request dari Karobi, yang requestnya Paul Aro biar kita jadi kenangan. Mau jadi kenangan yang kayak gimana nih? Mau yang happy apa yang sedih? Kenangan buruk ya itu. Boleh, nanti kita puterin ya. Terus juga ada Kak Avocado Girls yang request gitaris dari Dio Dokyung Soo. Soalnya buat kakak untuk XOL yang lagi mendengarkan ya. Puterin ya kak, makasih. Oke, ntar kita puterin ya. Nah, Dina Biza di akhir perang juga ya, nanti kita puterin semuanya. Terus juga bakal ada Teganya Call by Leodra ya. Nanti kita puterin ya teman-teman, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: nih teman Broadway, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RR Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
2: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman-teman, untuk lagu berikutnya kita akan putar ini ya. Tapi by the way ini Nadine udah 2 nih nanti ya. Di jam 11-an aku ini dan Do Kyung Soo juga udah 2. Jadi gak bisa kita puterin dalam waktu dekat teman-teman nih ya. Jadi nanti kita puterinnya ya. Kita puterin dulu lagu berikutnya. Ada Nabila Takia, Tak Semudah Hompimpa. Dan ada juga Samuel dengan Jagat Rasa.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Intermezzo.
3: Cep,
2: ada tebakan lagi.
4: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
2: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
4: Apa ya?
2: Apa?
4: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produa masih barengan sama Ica Maisa dan masih aku akan puterin lagu-lagu requestan teman-teman Produa lainnya di zona musik kamu hari ini. Dan next aku akan puterin lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, yang di request dari Kak Dewi Kurnia 53. Katanya, sehat selalu Kak, ada salam buat kakak di Surabaya. Boleh, kakak di Surabaya nih kakaknya apa kita sih? Kita gak di Surabaya loh, padahal selalu dia ngomong kayak gitu ya. But anyway, gak apa-apa lah. Terus kita juga bakal puterin Di Ujung Minggu by Mesahira dari K.A33. Masih nih dengan Di Ujung Minggu, dan literally hari ini benar-benar di ujung minggu ya. Dan juga ada Kak Sria Diniawati 18, katanya astaga bercanda, mau requestnya dari Mingse. Dan hai hai Kak Ica, hai Kak, saya selalu semangat siarannya ya, dari Sehat Selalu. Ya semangat juga buat kamu di hari ini. Kita puterin dulu ke Fajar Nur, Salah Apa Aku.

0: Nasionalisme di era digital bukan sekedar tentang menghafal lagu kebangsaan atau mengikuti upacara bendera. Hari ini, rasa cinta terhadap tanah air juga terlihat dari bagaimana kita menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Generasi muda punya kekuatan besar untuk menyebarkan informasi positif tentang Indonesia kepada dunia. Lewat konten kreatif, karya anak bangsa, dan prestasi digital, kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi yang luar biasa. Namun, era digital juga membawa tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, dan lunturnya rasa persatuan. Karena itu, nasionalisme harus hadir dalam bentuk kepedulian, toleransi, dan kemampuan menyaring informasi dengan cerdas. Mencintai Indonesia hari ini berarti ikut menjaga nama baik bangsa di ruang digital. Sebab di era modern, satu unggahan kecil bisa menjadi cerminan karakter sebuah bangsa.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini. Dari tadi aku udah puterin satu lagu tambahan, ada Nadine Amizah dengan Reservasi Untuk Dua, bukan doa ya. Dan ini di request sama Kak Rauda, boleh banget. Dan nanti kita akan puterin juga lagu D.O. Dear di Do Kyung Soo ya teman-teman. Terus juga ada Sabrina Leonor dengan Selesai, yang di request dari WhatsApp dari para teman-teman berbinar. Ada Kak Maria, terus juga 0811 1044 sekian. Dan kita masih bakal lanjut lagi buat nemenin kamu. So don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman preview yang masih barengan sama Ica Maisa dan gak kerasa kita udah sampai di penghujung ya. Kita udah mau masuk di jam 12, artinya kita sebentar lagi akan masuk ke Funtertainment, teman-teman. So, buat teman-teman, thank you so much yang udah joinan bareng sama aku ya. Untuk lagu Salah Apa Aku tadi udah kita putar, dan ada satu lagu penutup yang bakal aku puterin lagi sama kamu. Ada lagu Semesta by Kendrick yang akan menutup perjumpaan kita di siang hari ini yang kelihatannya sudah mulai ini ya, mendung gitu. Buat teman-teman yang lagi di luar, hati-hati di jalan karena ini udah mau mau sholat Jumat juga ya orang-orang ya. Jadi kayak hati-hati deh di jalan, atau mungkin kalau yang mau sholat Jumat udah ke masjid duluan biar gak kurung hujan di rumah, jadi gak hujan-hujanan nanti ya. Pokoknya tetap stay strong dan semangat buat hari-hari ini ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana, abis ini kita bakal lanjut ke program berikutnya. Kita akan masuk ke Funtertainment, so don't go anywhere. Tetap stay tune di 94,8 Prio FM, teman terbaik kamu.

0: memperlambat Alzheimer. Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Intermezzo.
2: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
3: Boten enten, Mas.
2: Ah, tak usah pakai santen pun tak apa-apa.
3: Loh, sampun telas, Mas.
2: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
3: Aduh, dasar wong edian.
2: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
1: Intermezzo.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Oke, teman-teman Purdue ya. Dan sekarang udah di jam 12.11. Itu artinya kebersamaan kita harus kita break dulu sejenak, karena tepat di pukul 12.15 kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita break dulu ke lagu-lagu islami dulu ya, teman-teman ya. Kita puterin dulu satu lagu dari Raim Laude, Iqra.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.

0: teman Pro 2 mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Zaman sekarang, semua serba gampang. Bayar kopi, beli pulsa, pesan makan, semua tinggal tap. Tapi jangan sampai bikin saldo e-wallet kamu terbang melayang. Caranya simple, tinggal atur budget harian biar nggak kebablasan. Pisahkan saldo untuk kebutuhan pokok dan sisanya untuk jajan dan hiburan. Kalau ada promo, pastikan memang barang yang kamu butuhkan, bukan cuma karena mumpung diskon. Dan ingat, PIN dan kode OTP itu rahasia. Jangan kasih ke siapapun, bahkan kalau penelpon memakai suara ramah sekalipun. Pakai e-wallet itu menyenangkan, asal

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

cowok-cowok apa mungkin lagi sholat Jumat atau yang lagi non muslim mungkin juga lagi dengerin kita lagi makan siang. Halo, still with Cha Maisa here, dan sekarang kita ada di Funtertainment, di mana kali ini aku akan kasih info dari dunia Korea, teman-teman, di mana ada aktor kesayangan banyak orang, Ah Joo Shi satu ini kesayangan banyak orang, ada Gong Yoo yang bakal menggelar fan meeting di Indonesia, tepatnya di Jakarta ya, dan ini adalah fan meeting pertamanya dia yang akan berlangsung nanti di tanggal 17 Oktober di Istora Senayan. Siapa nih yang udah ngantongin tiketnya? Waduh, aku pengen lagi tapi kayak jauh. Ya. Tapi masih oke. Okay. Semoga euforianya nanti sampai aja ke kita ya. Dan Gong Yoo nih, aku kalau dia nih enggak sabar nih buat bertemu langsung sama fans di Indonesia. Di Jakarta tepatnya untuk pertemuan pertamanya ini, dan pertemuan itu bakal berlangsung dalam fan meeting nya di Oktober ini, teman-teman ya. Dan dalam video singkat yang diunggah sama Three Mountain Ave selaku promotor, Gong Yoo ini udah begitu lama menantikan pertemuan ini, dan Indonesia akhirnya masuk dalam rangkaian tur Asia sang aktor tahun ini. Dan kita tahu ya kalau aktor-aktor Korea tuh memang jarang banget mampir-mampir atau bikin fan meeting yang kayak keliling dunia world tournya gitu kan, atau at least Asian tour gitu. Jarang gitu, kayak bisa aja kayak Lee Min Ho 10 tahun kemudian baru dia mampir sini. Ji Chang Wook nih yang lagi gak sering, tapi bukan fan meeting ya. Fan meeting benar-benar lama banget deh, aku bingung juga kenapa ya. But it's okay, kali ini kamu ya udah nontonin Ah Joo Shi ini dari lama, bisa nih punya kesempatan untuk ketemu sama beliau ya. Beliau gak tuh nih. Mungkin ada yang Ah Joo Shi, ada yang Opa milnya ya. Pokoknya itulah. Dan kita akan lanjut lagi pembahasan kita, tapi kita ke rapping dulu, teman-teman. Ada I Love Me More.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pernah lihat jalur kuning di trotoar yang sering dianggap cuma hiasan jalan atau malah jadi tempat berdiri? Padahal itu namanya guiding block, jalur khusus buat bantu teman-teman tunanetra supaya bisa jalan lebih aman dan tahu arah. Masalahnya, masih banyak yang belum sadar, jadi jalur ini sering ketutup atau kepake tanpa sengaja. Sekilas kelihatan sepele, padahal itu penunjuk arah yang penting.
3: Intermezzo.
4: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
5: Coba-coba apa?
4: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
5: Ayo. Bola pingpong.
4: Salah lah Cup. Bola emon.
3: Intermezzo.

Oke teman-teman, Pro 2 masih bareng sama Chow Maisa dan kita masih membahas soal kedatangan Gong Yoo ke Indonesia, di mana Gong Yoo akan menggelar fan meeting ini sebagai ajang untuk menyapa para penggemarnya yang telah setia mendukung perjalanan karirnya selama ini pastinya. Dan berdasarkan pengumuman awal, Gong Yoo juga akan mengunjungi beberapa kota di Asia untuk tour fan meeting ini, seperti misalnya ada Manila, Yokohama, Bangkok, Macau, dan juga ada Seoul. Dan jadwal fan meeting ini diungkap Gong Yoo bertepatan dengan hari ulang tahunnya nih, di tanggal 10 Juli. Dan dia juga menuliskan surat untuk para penggemar, dan pastinya pengumuman ini bertepatan juga dengan perayaan 10 tahun drama The Guardian, The Lonely and the Greatest God atau Goblin ya, yang juga ikut dirayakan lewat variety show Guardian The Lonely and Greatest God 10th anniversary ya. Dan fan meeting yang bertajuk The Long Take ini juga akan jadi kunjungan fan meeting perdana Gong Yoo Jakarta Indonesia. Dan Gong Yoo sebelumnya pernah ke Indonesia cuma buat berlibur di Lombok di tahun 2017. Udah cukup lama ya, udah 9 tahun yang lalu. Dan di tahun yang sama Gong Yoo juga sungguhnya juga sempet tuh menggelar tour fan meeting bertajuk 2017 Gong Yoo 2017 ya. Gong Yoo Live Make a Wish, tapi untuk kawasan Asia, tour ini cuma singgah di Korsel, Taiwan, dan Hong Kong. Tapi Gong Yoo kali ini siap nih buat tanggal 17 Oktober mampir ke Jakarta. Buat fansnya coba dicek lagi tiketnya masih

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi. Halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama Yang Maisa. Dan sekarang kita udah ada di Pro 2 Sport yang pastinya akan bahas dari informasi dunia olahraga. Kali ini kita akan ke Moto3 dulu teman-teman, di mana ada pembalap Indonesia Veda Ega Pratama yang bertekad bisa bangkit nih di Moto3 Austria pekan ini setelah mencatat hasil yang mengecewakan di Misano kemarin. Dan Veda Ega nih tidak mendapat poin di Moto3 San Marino karena finish di luar 15 besar ya. Dan kondisi ini bikin Veda Ega udah melakoni 2 balapan tanpa raihan poin di tangan. Dan Veda Ega pun juga bertekad untuk mengakhiri catatan itu di Austria. Dan Veda Ega mengaku kalau dia menyukai karakter sirkuit Red Bull Ring di Austria ini, dan itu dikarenakan karakter lurus dan titik-titik yang memberikan peluang besar untuk dia melakukan manuver menyalip lawan. Dan Veda Ega juga bertekad bisa menorehkan hasil yang bagus nih di Austria yang bakal jadi penutup seri Eropa ya. Dan setelah ini balapan Grand Prix akan berlanjut ke seri Asia dan juga Australia. Nah, we'll see ya apakah Veda Ega berhasil nih bangkit next-nya teman-teman. Tapi kita doain aja yang terbaik ya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin di jam-jam ini lagi ngantuk-ngantuknya, ya udah aku putarin satu lagu yang bakal ngajak kamu buat bangun tidur. Ada Agnes dengan Wake Up.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Pernah kepikiran nggak kalau hasil pertanian di sekitar kita itu tuh sebenarnya punya peluang bisnis yang besar? Sayuran bisa diolah menjadi produk makanan. Buah bisa dikembangkan menjadi produk olahan. Hasil perkebunan bisa dikemas dengan branding yang menarik dan dipasarkan secara online. Yang mana artinya peluang di sektor pertanian itu bukan cuma berada di proses produksi, tapi juga di pengolahan, pemasaran, teknologi, dan kreativitas. Jadi, anak muda nggak perlu takut melihat pertanian sebagai sesuatu yang kuno. Dari sawah bisa lahir ide. Dari ide bisa lahir usaha. Yuk, lihat pertanian dari perspektif baru.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, teman-teman berdua masih barengan sama Ica Maisa di sini dan kita bakal lanjut lagi pembahasan kita di olahraga ya, teman-teman ya. Kali ini kita bakal ke dunia sepak bola di mana Jesus dipastikan absen bela timnas Indonesia di ajang FIFA Asian Cup 2026 karena cedera ya teman-teman waktu melawan Sassuolo menghadapi Juventus pada lanjutan Liga Italia Serie A pekan lalu. Terus siapa nih yang bakal menjadikan menggantikan Jesus ya, pengganti ideal sang kapten timnas Indonesia ini siapa nih? Jadi kemarin tuh waktu dia cedera ya, pada laganya itu tampil sebagai starter namun terpaksa tarik keluar pada menit ke-81. Dalam pemeriksaan lanjutan, Jesus diketahui mengalami cedera paha. Dan back 26 tahun ini kemudian mengungkapkan kesedihan karena gagal membela timnas Indonesia di kalender internasional terdekat nih. Dan selain Jesus, pemain bertahan lainnya yang dipastikan absen adalah Miss Hilgers, di mana back yang baru gabung Hirin Finn ini masih menjalani pemulihan cedera. Tapi meskipun begitu ya, timnas Indonesia masih punya segudang alternatif lain untuk mengisi posisi back tengah. Ada 5 pemain bertahan yang bisa jadi alternatif pengganti Jesus. Yang pertama ada Elkan Bagot, di mana back Milan FC ini bisa jadi opsi pengganti peran Jesus di jantung pertahanan, dan keunggulan postur tinggi yang dimiliki bisa jadi kekuatan untuk menghalau serangan bola atas. Lalu juga ada Justin Hubner, di mana Hubner juga bisa juga diandalkan ya untuk mengisi peran jantung pertahanan ini. Ia punya tipe permainan keras, disiplin dan kemampuan membaca arah bola yang baik untuk bermain di posisi bek tengah. Lalu juga ada Jordi Amat, meskipun tak muda lagi ya, tapi Jordi punya segudang pengalaman tampil di laga internasional nih. Jiwa kepemimpinannya yang dimiliki sama bek Persija Jakarta ini layak juga disandingkan dengan Jesus. Terus juga ada Kevin Dix, teman-teman, di mana pengalamannya tampil di kompetisi Eropa bisa jadi juga keunggulan tersendiri. Tapi meskipun lebih sering tampil di pos bek kanan, Dix juga mampu bermain sebagai bek sentral dan menjadi komando tim. Terus juga bakal ada Rizky Ridho juga yang bisa nih. Kapten Persija Jakarta ini sebenarnya sering jadi rekannya Jesus buat duet ya. Selain punya kualitas komplit sebagai seorang pemain bertahan, ia juga punya jiwa kepemimpinan kuat hingga tetapkan sebagai wakil kapten di skuad Garuda. Jadi siapa nih kira-kira yang paling cocok menurut kamu sebagai pengganti Jesus nantinya di pertandingan berikutnya ya? Sambil pikirin dulu, kita dengerin dulu lagu dari David Guetta and Hypeton, You and I, Me and You.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Air tebu sudah akrab di lidah masyarakat Indonesia sebagai minuman melepas dahaga. Selain menyegarkan dan mudah diperoleh, air tebu memiliki cita rasa manis alami yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Air tebu dan air gula memang mengandung karbohidrat. Namun, karbohidrat pada air gula lebih cepat diubah menjadi gula darah, sedangkan air tebu tidak. Seperti yang disampaikan Pak Mawardi, salah seorang penjual air tebu di daerah Simpang Gadut, Tilatang Kamang.
1: Tebu ini tidak ada mengganggu manisnya itu sama tubuh. Walaupun orang itu, oh saya darah manis segala macam itu. Tapi dia itu minum air tebu ini kan, itu tidak jadi masalah. Kecuali air gula bikin, gula apa namanya itu, gula pabrik. Nah itu ya bermasalah. Nah, tapi kalau ini, itu alami.
0: Pak Mawardi telah menjadi penjual air tebu ini selama 2 tahun. Beliau juga menjelaskan manfaat yang sangat baik bagi tubuh saat mengkonsumsi air tebu ini.
1: Jadi obat panas, obat yang ini kerongkongan-kerongkongan gatal itu, dan bisa jadi itu orang sakit kepala. Kalau orang itu sakit kepala, sering sakit kepala, sering minum air tebu. Nah gitu, jadi mudah-mudahan hilang sakit kepalanya.
0: Sambil membersihkan kulit tebu dengan alat pembersih yang terbuat dari besi yang tajam, Pak Mawardi juga menambahkan bahwa air tebu mengandung antioksidan yang disebut polifenol yang bisa melindungi tubuh dari kerusakan akibat racun di sekitar kita. Pemilihan tebu yang baik menjadi salah satu penentu kualitasnya.
1: Tebu itu kan tebu pilihan. Ya cuman ditanam sama orang kampung itu satu rumpun atau dua paling banyak gitu kan. Nah, tapi kalau saya membeli tebu itu saya beli apa? Dipilih. Nah, jadi dipilih yang tua-tua gitu. Kalau yang muda saya nggak mau, karena yang muda itu kurang apanya, zat-zat obat di sana kurang. Nah, itu ciri-cirinya hampir-hampir berbunga. Tuh ada cabang-cabangnya, ada satu atau dua jengkal cabangnya, ada yang diambil. Kalau untuk obat khusus tebu hitam. Nah, kalau yang dibikin untuk gula merah. Nah, jadi kalau untuk minum-minum harian itu baguslah. Nah, karena dia itu manisnya kurang gitu kan. Tapi tebu ini tidak ada mengganggu manisnya itu sama tubuh. Walaupun orang itu, oh saya darah manis segala macam itu. Tapi dia itu minum tebu, air tebu ini kan, itu tidak jadi masalah. Kecuali air gula bikin, gula apa namanya itu, gula pabrik. Nah itu ya bermasalah. Nah, tapi kalau ini, itu alami.
0: Rasa manis yang alami membuat air tebu menjadi minuman ampuh untuk menghilangkan dahaga di tengah udara yang terik. Apalagi air tebu ini rata-rata dijual seharga Rp4.000 per gelasnya. Cukup murah untuk mendapatkan manfaat yang berlimpah, dan tentu saja pendapatan Pak Mawardi pun juga mengalami peningkatan selama bulan puasa.
1: Alhamdulillah ada peminatnya banyak gitu daripada biasa. Boleh dikatakan 1,5 kali lipat daripada biasa di bulan Ramadan. Lebih meningkat separuh daripada yang hari biasa.
0: Selain air tebu murni, di Ranah Minang juga akan kita temukan perpaduan rasa air tebu dengan campuran kemiri dan daun kacang tujuh curai. Tentu saja kolaborasi ini mendatangkan manfaat yang sangat baik bagi tubuh seperti untuk pencernaan dan paru-paru.
2: Sejak rutin konsumsi air tebu ini lebih fresh dan pencernaan lebih nyaman dan yang pasti murah meriah.
3: Air tebu selain sehat juga banyak manfaatnya. Jadi lebih cepat, dahaganya hilang dan lebih energi.
0: Nah, tidak ada salahnya memasukkan air tebu ini sebagai menu dalam daftar sajian kali ini. Selain mudah didapat, murah dan kaya manfaat, menu ini juga salah satu cara kita melestarikan warisan kuliner khas Indonesia.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

0: Masih bareng sama Ica Maisa, teman-teman Pro2, dan udah di penghujung banget ya, udah mau jam 2, tapi masih ada satu informasi dari dunia olahraga lainnya yang pengen aku share ke kamu. Di mana kali ini pertandingan timnas voli putri Indonesia versus Jepang dalam Asian Games 2026 akan disiarkan langsung pada Jumat 18 September ini ya. Dan laga Indonesia versus Jepang ini akan berlangsung di Park Arena Komaki, dan duel ini juga akan disiarkan langsung jam 17.30 waktu Indonesia melalui platform streaming ada video.com ya teman-teman ya. Dan kamu pasti penasaran banget gimana pertandingannya mereka, langsung aja set alarmnya. Apakah nanti Indonesia bisa berhasil nih mengalahkan Jepang untuk kali ini ya? Karena ini jadi pengalaman berharga juga ya buat teman-teman yang akan bertanding ini, teman-teman ya. Di Asian Games ini tim putri Jepang udah mengoleksi 5 medali emas dan Jepang 5 kali juara kejuaraan Asia dan 1 kali juara Piala Asia. Di Olimpiade Jepang 2 kali nih meraih medali emas dan 3 kali juara kejuaraan dunia dan 1 kali juara Piala Dunia. Di atas kertas emang Jepang lebih unggul ya saat ini, tapi tim merah putih perlu berjuang lebih keras nih supaya bisa memberikan perlawanan, dan semoga bisa ya teman-teman. By the way, kita akhiri dulu Pro 2 Sport, abis ini kita bakal lanjut ke program berikutnya, ke asiknya bisnis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang

0: ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, dirikan

Oke, teman-teman Pre2, hai. Masih bareng sama Icang Waisa di hari ini di Asiknya Bisnis. Dan kita bakal lanjut bahas seputaran dunia bisnis. Kita bahas bisnis apa, teman-teman? Nah, kita akan bahas sesuatu yang berhubungan sama media sosial, dimana apa-apa sekarang lagi viral gitu kan. Nah, kita akan bahas soal kuliner viral abis ini. Tapi kita tunggu dulu, nanti kita bahas ya. Kita akan ribu di dulu dengan Miss You.

0: ngobrol 5 menit aja isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Terbaik

Oke teman-teman Produ, masih barengan sama Cak Maisa dan kita lanjut lagi ya pembahasan kita tentang kuliner viral ini teman-teman. Di mana ini jadi salah satu jenis konten yang paling mudah nih buat menarik perhatian di medsos, apalagi jam-jamnya lapar gitu kan. Apalagi dingin-dingin kalau hujan kelihatan makanan kayak langsung lapar aja walaupun udah makan gitu. Nah, jadi foto makanan yang menggugah selera, video proses masak, hingga ulasan dari kreator itu bisa banget bikin sebuah hidangan tuh dikenal luas dalam waktu singkat ya. Yeah. Dan fenomena ini tuh bikin makanan gak cuma dinilai rasa dan rasanya aja, tapi juga tampilan dan daya tarik visual. Dan ini bisa banget tentunya digunakan oleh para UMKM nih teman-teman. Karena makanan dengan bentuk unik, warna menarik, ukurannya juga gak biasa, atau cara penyajiannya mungkin yang berbeda, sering banget lebih gampang mengundang rasa penasaran pengguna di media sosial. Kayak misalnya platform TikTok, Instagram, ataupun YouTube tuh juga ikut berperan tuh dalam mempercepat penyebaran tren kuliner ini. Dan satu video yang dapat banyak penonton itu bisa banget buat mendorong masyarakat untuk mencoba makanan itu dan juga kemudian membuat konten yang serupa. Dan tren kuliner viral ini juga ngasih peluang nih buat kita para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya kepada pasar yang lebih luas lewat promosi di media sosial, dan pastinya bisa banget membantu usaha kuliner itu dapat pelanggan baru tanpa harus mengandalkan promosi konvensional.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

Oke, teman-teman, Friday 2 enggak kerasa ya, udah di penghujung aja kita, tapi kita lanjut lagi dikit lagi ya, teman-teman ya. Untuk bahas soal makanan viral ini, di mana meskipun viral itu adalah salah satu kunci ya, tapi masyarakat juga perlu tetap bijak ketika mengikuti tren makanan yang lagi viral ini. Enggak semua makanan yang populer sesuai sama selera ya, kebutuhan gizi ataupun kondisi kesehatan setiap orang, sehingga informasi mengenai bahan dan cara pengolahannya tetap penting juga nih diperhatiin. Dan di sisi lain, tren kuliner itu bisa banget jadi ruang buat memperkenalkan makanan tradisional dan produk lokal kepada generasi muda. Dan juga kreativitas nih dalam penyajian dan pemasaran digital itu bisa banget bikin kuliner daerah tuh jadi makin dikenal, termasuk sama masyarakat di luar daerahnya ya. Dan thank you so much buat teman-teman yang udah join barengan sama aku. Dan abis ini akan ada siapa yang nemenin kamu, tungguin aja. Waktunya aku dulu sign out dulu, pamit dulu dari ruang dengar kamu ya teman-teman. Kita tutup dengan lagu dari All Day Project, Look At Me.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke teman-teman Pro2, waktunya kita ke Pro2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari turnamen Piala Gubernur tahun ini akan digelar untuk membangkitkan kembali sepak bola daerah, dan pihak penyelenggara meningkatkan kualitas pelaksanaan turnamen tahun ini setelah mengevaluasi tahun lalu, dan seluruh peserta dibagi menjadi 4 wilayah regional untuk menjaga kualitas pertandingan tersebut. Lanjut teman-teman, kali ini ada pengurus Provinsi IBC AMMA Sulawesi Selatan yang terus berupaya memperluas jangkauan organisasi seluruh pelosok daerah, di mana langkah pemetaan kepengurusan ini dilakukan bersamaan dengan agenda persiapan keikutsertaan cabang olahraga pertarungan campuran tersebut sebagai peserta eksebisi pada Provsul mendatang. Dan saat ini ternyata ada 11 kabupaten dan kota yang resmi terbentuk dan menyatakan

0: kesiapannya mengirim atlet dan daerah-daerah itu antaranya ada Toraja, Palopo, Luwu, Sopeng, Baru, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar yang terus memantapkan persiapan teknis maupun administratif jajaran pengurusnya. Itu dia ragam informasi kita di hari ini teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Prodo Info.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman produser, selamat sore. Gimana kabarnya? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget Ashabul teman produser kembali menyapa kamu dalam program luar biasa kita di sore ceria. Ada ragam program tentunya yang akan menemani kamu hingga nanti pukul 8 malam. Gimana teman Pro 2, program-program yang nanti bakal ramein kita itu ada Minang Pride di 1 jam ini di pukul 15 hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 16 teman Pro 2 aku bakalan ngajak kamu, kita mengenali ada satu kisah inspiratif teman Pro 2 di program Insta Inspirasi Kita. Terus nanti juga bakalan ada Break Time, Pro 2 Sunset dan juga Musik Live Chat teman Pro 2 dimana kita bakal relay ke Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2, kalau dilihat-lihat nih sore ini itu lagi turun berkah gitu ya. Hujan lebat mengguyur Bukit Tinggi. Jadi boleh banget bagi kamu yang sekarang lagi di atas mobil, lagi di jalan gitu ya, hati-hati di jalan. Semoga kamu selamat sampai tujuan, apapun yang mungkin sekarang lagi kamu selesaikan gitu ya, semoga terselesaikan dan baik-baik saja, itu intinya ya. Dan teman Pro 2, aku mau ngajak kamu untuk berhenti sejenak. Kenapa Bul? Iya, karena teman Pro 2 tepat di sore ini di pukul 15 lewat 19 waktu Indonesia Barat, artinya 9 menit lagi teman Pro 2 kita akan melaksanakan ibadah sholat asyar. Yona, seperti biasa kita akan kumandangkan azan asyar di hari ini teman Pro 2 ya, tepat di pukul 15.19 melalui Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Tapi aku lihat nanti teman Pro 2 ya, apakah kita bakalan bergabung ke Pro 1 atau aku yang aku yang puterin kumandang azan asyarnya, jadi tungguin aja. Dan teman-teman Pro 2, aku juga mau ngajak kamu, ngajak kemana Bul? Ngajak kencan kah? Teman Pro 2 ngajak kamu untuk tetap jaga kesehatan supaya suara kamu gak kayak suara aku sekarang. Mungkin kamu bisa dengar ya teman Pro 2, kok kahabul suaranya beda. Iya beda teman Pro 2 ya, suara gak bisa dibohongi. Beda ya teman Pro 2 ya, tapi gak apa-apa, semangatnya masih sama kok buat kamu. Jadi boleh banget jaga kesehatan, jangan sampai sakit teman Pro 2. Sakit tuh gak enak banget, apalagi gak ada seseorang ya di sebelah. Aduh. Teman Pro 2, di pukul 15.11 waktu Indonesia Barat, aku mau ke lagu yang reminder dulu nih buat kamu ya. Gak hanya hati-hati terhadap kesehatan aja nih yang aku remind buat kamu, tapi juga hati-hati di jalan bagi kamu yang lagi di jalan. Teman Pro 2, kita ke Tulus dulu yang udah nungguin kita di pukul 15.11 waktu Indonesia Barat ini. Dan nanti aku bakal kembali buat kamu sebelum kumandang azan asyar.

Pertemuan Pro 2 bagi kaum muslimin dan juga muslimat. Untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, boleh banget kita berhenti sejenak bagi yang di jalan, bagi yang beraktivitas, boleh nanti kita lanjutkan ya. Karena teman-teman, sesaat lagi waktu sholat asyar akan masuk untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan aku Ashabul dari Studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar bagi teman-teman kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah, maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.
2: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berjalanlah di atas roda kehidupan tanpa merendahkan dan menyombongkan diri maupun orang lain. Karena sejatinya, semua manusia sama di mata Tuhan.

Oke, Demam Pro 2, balik lagi Barakah Sabuli 94,8 FM. Selamat menunaikan ibadah salat asyar ya bagi teman-teman kaum muslimin dan juga muslimat. Aku yakin semuanya udah pada salat. So, Demam Pro 2, gak kerasa kita udah di setengah 4 aja di hari ini dan hujannya masih tetap seperti yang tadi. Masih deras, teman Pro 2 ya. Jadi gak apa-apa, it's okay. Ini adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Apalagi teman Pro 2 nih, dunia kita lagi diselimuti dengan kabut asap gitu ya. Jadi semoga dengan hujan ini semua kabut asapnya itu juga bye-bye dari kita dan kita semua sehat pastinya ya. So, teman Pro 2, gak kerasa kita udah di program yang luar biasa aja, program yang ngajak kamu untuk mengenal dunia Minangkabau, teman Pro 2. Dunia Minangkabau enggak tuh? Dunia Minangkabau tentunya dalam program Minang Pride.

Teman Pro 2, barusan kamu dengar ya, ada apa namanya? Ada satu proses, itu suara yang barusan kamu dengar adalah suara pembuatan tato Teman Pro 2. Bukan sekedar tato, tapi tato dari Mentawai. Siapa sih yang enggak tahu Teman Pro 2 ya? Tato dari Mentawai. Ini adalah salah satu hal yang mendunia juga ya, Teman Pro 2 dikenal gak hanya masyarakat Sumatera Barat aja, tapi juga masyarakat di luar Sumatera Barat. Gimana Teman Pro 2, tato Mentawai ini, kamu perlu tahu bahwasanya ini merupakan salah satu tradisi tato tertua di dunia yang diperkirakan ada sejak zaman logam di tahun 1500 sebelum masehi sampai dengan 500 sebelum masehi. Dan teman-teman Pro 2, tentu ini adalah satu kebanggaan ya, satu kebanggaan bagi kita karena ternyata tato Mentawai ini adalah tato yang berasal dari Sumatera Barat, dikenal gak hanya di Indonesia saja tapi juga di dunia. Dan kamu juga perlu tahu ada beberapa fakta dan sejarah dari tato ini, Teman Pro 2. Gimana Teman Pro 2, dari segi estimasi usia ya, yang mana tato Mentawai ini adalah tradisi raja tubuh yang diperkirakan sudah ada sejak kedatangan suku Mentawai gelombang pertama ke pantai barat Sumatera sekitar 1500 sebelum masehi, mengungguli catatan tato di peradaban Mesir kuno sekitar 1300 sebelum masehi. Walaupun begitu Teman Pro 2 ya, sebagian akademisi ini mencatat klaim yang mengatakan bahwa tato Mentawai lebih tua ini itu masih menjadi perdebatan karena minimnya bukti tertulis mutlak secara global. Dan Teman Pro 2, kamu juga perlu tahu proses pembuatannya ini menggunakan jarum atau duri kayu yang dipukul Teman Pro 2 ya dengan kayu kecil atau disebut dengan piti. Tadi aku udah puterin bunyinya Teman Pro 2, kamu udah dengerin ya. Dan tinta tato ini dibuat dari campuran arang kayu atau tempurung kelapa dan juga alir tebu dan daun pisang. Bul, boleh didengerin lagi nggak atau diputarin lagi bunyi ketika tato ini dibuat? Ini dia Teman Pro 2. Itu dia teman-teman ya. Dan di balik tradisi ini Teman Pro 2, tentu ada makna dan fungsi yang juga ingin aku sampaikan juga nih di sore ini buat kamu. Teman Pro 2, bagi masyarakat suku Mentawai, tato dianggap sebagai busana abadi yang dibawa mati. Yang mana Teman Pro 2, roh leluhur ini akan mengenali seseorang dari corak tato di tubuhnya. Dan motif ini menunjukkan identitas klan Teman Pro 2, terus juga usia serta profesi seperti tanda khusus bagi seorang si kerei Teman Pro 2 atau pemburu. Dan motifnya ini seringkali merepresentasikan gitu ya, Teman Pro 2 terkait alam semesta seperti tumbuhan, hewan, dan juga bebatuan. Jadi ini adalah salah satu hal yang harus kita syukuri teman-teman ya, masih ada tradisi tato dari Mentawai. Gak hanya masyarakat Sumatera Barat aja harus yang harusnya bersyukur, tapi juga kita semua masyarakat Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Generasi muda punya peran besar dalam mendorong pariwisata berkelanjutan lewat ide-ide kreatif dan cara berpikir yang lebih terbuka. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial dan platform konten, anak muda bisa mempromosikan destinasi wisata secara lebih edukatif dan ramah lingkungan. Banyak anak muda juga mulai mengembangkan konsep wisata berbasis komunitas yang melibatkan warga lokal sebagai pelaku utama, bukan sekedar penonton. Inovasi seperti ekotur, wisata edukasi, dan event ramah lingkungan lahir dari kepedulian generasi muda terhadap alam dan budaya. Selain itu, anak muda berani mengkampanyekan gaya berwisata yang bertanggung jawab, mulai dari mengurangi sampah hingga menghargai kearifan lokal. Kalau generasi muda terus bergerak dan berinovasi, pariwisata bukan cuma soal jalan-jalan, tapi juga tentang menjaga masa depan.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Temam Pro 2, fakta unik lainnya dari tradisi tato mentawai atau titi Temam Pro 2. Ini menyimpan berbagai keunikan mendalam yang mungkin jarang nih kita temui gitu ya, jarang kita baca, jarang kita ketahui. Apa aja? Yang pertama Temam Pro 2, pembayaran yang berupa seekor babi. Yona Temam Pro 2, seorang seniman tato adat atau sipat Titiki ini tidak dibayar dengan uang, yang mana upah wajib atas jasanya yang menguras tenaga dan waktu berhari-hari adalah seekor babi Temam Pro 2. Yang mana imbalan ini itu disepakati terlebih dahulu lewat musyawarah bersama klan sebelum proses penatoan dimulai. Dan Temam Pro 2, masyarakat adat suku Mentawai ini percaya pada keselarasan antara tubuh atau suba dan juga jiwa atau simagere. Jika seseorang tidak menato tubuhnya sesuai dengan garis keturunan dan perannya, dipercaya jiwanya akan merasa asing dalam tubuhnya sendiri. Hal ini Temam Pro 2 itu dipercaya bisa memicu stres, ketidakbahagiaan, bahkan penyakit fisik yang parah. Dan Temam Pro 2, kamu juga perlu tahu bahwasannya proses merajah seluruh tubuh ini bisa memakan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan melalui tahapan usia yang ketat. Tubuh yang ditusuk secara tradisional menggunakan kayu karai atau tulang hewan seringkali Temam Pro 2 ini mengalami infeksi ringan. Seseorang yang baru ditato biasanya akan terjangkit demam tinggi. Dan demam ini Temam Pro 2 itu dianggap sebagai fase sakral pembuktian kedewasaan dan juga keberanian. Gak hanya itu Temam Pro 2, tato mentawai ini juga berfungsi sebagai paspor atau KTP Temam Pro 2. Dan menariknya, setiap wilayah atau lembah di Mentawai ini memiliki variasi motif yang berbeda. Contohnya nih Temam Pro 2 ya, motif tato tokpok yang diletakkan di rongga dada ini hanya ditemukan di klan lembah tertentu. Ketika mereka bertemu orang asing di hutan, mereka cukup melihat motif di dada Temam Pro 2 untuk mengetahui dari klan mana orang tersebut berasal. Hayo, siapa nih yang baru tahu Temam Pro 2 ternyata tato di Mentawai ini juga sebagai KTP bagi orang sana. Gaknya itu Temam Pro 2 ya. Fakta unik terakhir adalah harus lewat ritual khusus atau punen enega Temam Pro 2. Yang mana tato ini tidak bisa dibuat secara spontan atau sekedar estetika belaka. Yang mana sebelum jarum pertama menyentuh kulit, harus diadakan yang namanya upacara inisiasi khusus bernama punen enegat Temam Pro 2. Ini adalah lebih kurang kayak ritual gitu ya Temam Pro 2 yang dipimpin langsung itu oleh Sikerei atau dukun adat, dan di galeri milik CPT Tiki ini Temam Pro 2 guna meminta izin kepada roh leluhur agar proses penatuan berjalan lancar dan juga membawa keselamatan. Jadi banyak fakta unik yang baru kita ketahui, iya gak sih? Boleh banget, semoga ini menambah wawasan kamu seputar Minangkabau Temam Pro 2. Bukan Minangkabau ya, seputar hal-hal yang berhubungan dengan Sumatera Barat. Jadi siapa nih yang baru tahu Temam Pro 2 ya? Dan gak hanya itu, Temam Pro 2 masih di 94,8 FM. Nanti aku juga bakal sapa kamu di program berikutnya. Ada program yang menginspirasi. Apalagi kalau bukan program Insta Inspirasi Kita. Makanya tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro2, masih pada aku Asaful di 94,8 FM. Gimana? Masih semangat, harusnya masih semangat teman Pro2, karena kita udah di program Insta Inspirasi kita.

Teman Pro 2, seperti yang aku janjiin bahwasannya aku bakal membawa satu kisah yang luar biasa, Teman Pro 2. Kisah apa, Bu? Kisah di mana ada perjuangan para petugas gabungan Teman Pro 2 ya, dan juga relawan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang terjadi beberapa waktu yang lalu, Teman Pro 2. Di tahun ini 2026, Yona Teman Pro 2, fenomena iklim kering ekstrim ini memicu ribuan titik api yang memaksa mereka bertaruh nyawa di garis depan demi menyelamatkan ekosistem dan juga warga sekitar. Yona Teman Pro 2, yang pertama aku mau mulai dulu nih dari tangis haru dan sujud syukur setelah 67 hari bertaruh nyawa. Yona Teman Pro 2 ini momen paling viral ya, dan juga menggetarkan hati yang terjadi di Kalimantan Barat di pertengahan September ini, Teman Pro 2. Yang mana setelah 67 hari berturut-turut berjibaku memadamkan api di bawah kepungan asap tebal dan juga cuaca panas ekstrim, keajaiban yang mereka nantikan akhirnya tiba. Yang mana saat hujan deras tiba-tiba mengguyur lokasi kebakaran pada Selasa 15 September, Teman Pro 2 2026, para relawan dan juga petugas ini langsung bersujud syukur di atas tanah gambut yang basah. Yona Teman Pro 2, momen haru pecah ketika mereka saling berpelukan di tengah guyuran air hujan. Aduh, aku aja yang bacanya gak mampu gitu ya, saking senengnya dengar info ini. Intinya terima kasih buat semua petugas, terima kasih buat semua relawan yang udah menjadi garda terdepan. Kalian menyelamatkan banyak orang. Jadi semoga semuanya dibalas ya dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan dan juga ketenangan hidup Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, relawan semuanya yang berjibaku memadamkan api. Teman-teman, ini info yang ya buat kita berkaca-kaca nggak sih di sore ini, tapi it's okay, nggak apa-apa, aku masih kuat nih untuk membacakan ini, teman-teman ya, karena ini kisah haru, kisah inspiratif untuk kita. Semoga kita juga kembali sadar bahwasanya kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan ternyata itu adalah rasa syukur bagi banyak orang. Dan Teman Pro 2, bagi mereka, bagi petugas-petugas yang diturunkan, relawan-relawan yang diturunkan, hujan yang membuat rasa syukur mereka itu bukan sekedar air, melainkan berkah yang menyelamatkan paru-paru mereka, serta juga memberikan kesempatan bagi tim yang kelelahan secara fisik, teman-teman ya, untuk bisa beristirahat sejenak. Dan perjuangan gigih ini itu sempat dibagikan, teman-teman, oleh relawan di lokasi melalui akun Instagram Asrul Putra Nanda. Jadi boleh banget nanti kamu kepoin gitu ya, semoga bisa menyentuh hati kamu juga untuk selalu berbuat baik. So, Teman Pro 2 masih dengan kisah serupa, jangan kemana-mana ya, tetap di Insta Inspirasi Kita.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Jauh di lepas pantai Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai menyimpan harta karun bagi para pecinta selancar. Lebih dari 70 spot surfing dengan ombak yang konsisten sepanjang tahun membuat Mentawai masuk ke dalam daftar top 10 surf destinations in the world. Banyak atlet dunia datang ke sini setiap tahun, berburu gelombang yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter dengan formasi yang rapi dan panjang. Bagi masyarakat Mentawai, laut adalah sahabat, sumber kehidupan, dan kini menjadi magnet wisata kelas dunia. Jadi, kalau kamu mencari ombak terbaik di planet ini, Mentawai adalah jawabannya. Surga ombak yang menunggu untuk ditaklukkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Perempuan punya peran besar dalam industri kreatif. Bukan cuma sebagai pelaku, tapi juga sebagai penggerak ide dan perubahan. Dari dunia fashion, kuliner, seni, sampai konten digital, banyak karya keren lahir dari sudut pandang perempuan yang unik dan berani beda. Kreativitas perempuan sering membawa nilai empati, detail, dan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lewat industri kreatif, perempuan juga punya ruang untuk mandiri secara ekonomi, tanpa harus meninggalkan jati diri mereka. Ditambah dukungan teknologi dan media sosial, karya perempuan kini bisa dikenal luas, bahkan sampai level global. Industri kreatif pun menjadi bukti bahwa ketika perempuan diberi ruang, dampaknya bukan cuma ke ekonomi, tapi juga ke budaya dan masa depan.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.
6: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Ya Tama Pro 2, Kim dan Marion Jola, magnet ngantarin kita ke pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 di sore ini. Dan masih di program Inspirasi Kita, teman Pro 2. Di samping kisah yang tadi udah aku bagiin buat kamu, teman Pro 2, ini juga ada nih kisah yang menyentuh. Duka mendalam yang menyelimuti tanah air saat dua relawan teman Pro 2 pemadam kebakaran di Kalimantan, teman Pro 2. Ini kisah yang juga berhasil membuat aku berkaca-kaca ya di sore ini, teman Pro 2. Tadi juga kisah yang luar biasa, sekarang juga kisah yang menyadarkan kita, teman Pro 2, terhadap satu hal yang sesuatu hal yang mungkin bisa jadi titik balik juga buat kita ya, melihat terkait hal ini, yang mana gugurnya dua relawan pemadam kebakaran di Kalimantan ini dikabarkan mereka gugur itu setelah berjuang memadamkan api di lokasi Karhutla pada awal September 2026, teman Pro 2. Yang mana kedua relawan dan juga pahlawan tersebut adalah Ahmadin alias Itamadin berusia 56 tahun dan juga Ahmad Rijani 54 tahun. Yang mana teman Pro 2, mereka menghembuskan napas terakhir setelah mengerahkan seluruh tenaga di tengah kepungan asap panas demi memastikan api tidak meluas di pemukiman warga. Yona Tama Pro 2, dedikasi luar biasa kedua relawan senior ini itu memicu gelombang rasa hormat dan juga ucapan duka cita mendalam dari publik. Kita doakan semoga kedua pahlawan kita ya yang telah berjibaku memadamkan api, tapi Allah lebih sayang kepada mereka berdua, Bapak Ahmadin alias Bapak Itamadin dan juga Bapak Ahmad Rijani, semoga ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya. Dan teman Pro 2, berikut masih kisah yang luar biasa menyentuh. Dimana mungkin kalau kamu bisa bayangin ya gimana kondisi di lapangan selama mitigasi Karhutla 2026, ini adalah kondisi yang sangat berat gitu ya. Yang mana melansir dari laporan dari Kompas, para relawan ini harus bertahan, teman Pro 2, selama hampir sebulan penuh di bawah ancaman ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, yang mana banyak petugas yang mengeluhkan sesak napas akut dan juga kelelahan ekstrim. Dalam potret-potret yang beredar pun, teman Pro 2, tampak tubuh mereka dipenuhi jelaga dan juga arang hitam dengan mata merah akibat perihnya asap. Bahkan beberapa sukarelawan ini jauh-jauh datang dari luar pulau, teman Pro 2, seperti kisah Adel, seorang relawan perempuan asal Bandung yang sengaja terbang ke Kuburaya, Kalimantan Barat hanya demi membantu memadamkan bara gambut agar anak-anak di Kalimantan bisa kembali menghirup udara bersih. Tidak hanya melindungi manusia dan pemukiman saja, para petugas di lapangan juga menunjukkan sisi kemanusiaan yang tinggi dengan menyelamatkan satwa-satwa liar yang terdampak kekeringan dan kebakaran. Di tengah kepungan api, teman Pro 2, yang membakar habitat asli mereka, para petugas kerap menemukan hewan-hewan yang lemas kelaparan atau terjebak asap, lalu mengevakuasinya ke tempat yang lebih aman. Teman Pro 2, kisah-kisah ini itu menjadi pengingat berharga bagi kita bahwa di balik padamnya api kebakaran hutan, ada tenaga, ada tetesan keringat, ada air mata, hingga nyawa bahkan, teman Pro 2, yang dipertaruhkan oleh para petugas dan relawan demi menjaga kelestarian bumi Nusantara. Kita doakan semoga semua relawan diberikan keselamatan yang masih bertugas, yang sudah bertugas, yang sudah menyelesaikan tugasnya. Kita doakan semoga ini menjadi ladang amal. Dan yang tadi berpulang, kita udah bacain infonya juga, semoga ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya. Teman Pro 2 masih di program Insta Inspirasi Kita, bareng aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Jangan kemana-mana ya, tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau hal-hal di sekitar kita itu sebenarnya hidden gem? Mulai dari motif kain tradisional yang estetik, kuliner lokal yang rasanya juara, sampai seni pertunjukan yang keren banget kalau difoto. Sekarang ini, menjaga warisan leluhur itu bukan lagi tugas orang tua aja, tapi jadi misi besar kita biar jati diri bangsa tetap eksis dan gak hilang di telan zaman. Ingat, di mata dunia, warisan kita itu sesuatu yang mewah. Jadi, jangan ragu buat berekspresi dengan gaya kamu sendiri. Bangga pakai produk lokal dan kenalin tradisi kita lewat konten kreatif yang kamu buat. Karena yang paling keren itu adalah saat kamu berani tampil apa adanya dengan identitas sendiri.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Oke teman Pro 2 masih pada kuasa beli 94,8 FM. Tapi nggak kerasa teman-teman ya, udah di pukul 16.55 waktu Indonesia Barat aja kita di sore hari ini teman Pro 2. Artinya kebersamaan kita di program Inspirasi Kita ini sudah berakhir teman-teman ya. Semoga dengan beberapa kisah yang tadi udah aku bagiin bisa menjadi titik balik kita untuk kembali melihat bahwasanya kebaikan kecil yang kita lakukan, apalagi kebaikan besar, ternyata ini berdampak bagi banyak orang dan bisa menjadi harapan bagi sebagian orang. Semoga kita senantiasa diberikan hati-hati tulus untuk menjadi bagian dari bantuan orang lain teman-teman ya. Dan aku doain semoga itu semua diberikan ketulusan dan juga keikhlasan. Teman Pro 2 di pukul 16.55 waktu Indonesia Barat ini, aku mau ngajak kamu bagi yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya. Apalagi sekarang jalanan pasti licin banget karena habis hujan teman Pro 2. Jadi boleh banget bagi kamu yang sekarang lagi di atas mobil, yang lagi di atas motor, hati-hati ya. Semoga kemanapun tujuan kamu, kamu diberikan keselamatan dan juga kebahagiaan pastinya ya. Dan bagi kamu yang sekarang udah sampai di rumah teman Pro 2, selamat beristirahat. Semoga istirahat kamu kumpul lagi bareng keluarganya ini bisa menjadi penyemangat luar biasa untuk menyambut esok hari. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang sekarang masih kerja, tetap semangat. Kamu gak sendirian, aku juga teman-teman ya. Jadi masih ada aku yang nemenin kamu hingga nanti pukul 8 malam. Dan Pro 2 masih nemenin kamu hingga nanti pukul 12 malam. Jadi tetap semangat, gak boleh ngeluh, gak boleh ngeluh, gak boleh ngeluh. Cintai proses.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Tomam Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Gimana Tomam Pro 2, masih setia? Harusnya masih ya. Tomam Pro 2, aku bakal bahas nih ada satu tren yang lagi rame banget Tomam Pro 2. Tren foto bergaya 1980-an. Hayo. Siapa nih di antara kamu Tomam Pro 2 yang udah up nih foto-fotonya pakai baju 80-an? Ala-ala balik ke zaman dulu. Siapa? Siapa nih teman Pro 2? Aku bakal bahas ini teman Pro 2 di break time, tapi nanti ya, setelah beberapa lagu berikut ini khusus buat kamu. Salah satunya teman Pro 2, ada lagu yang akan lewat nih beberapa detik lagi di ruang dengar kamu. Judulnya I Miss You. Mana tahu I Miss You-nya ke si dia yang pernah kamu temuin di 1980. Aku yakin kamu belum lahir, teman Pro 2 ya, belum lahir. Teman Pro 2, kita ke Elijah Woods dulu ya. Nanti bakalan ada beberapa lagu juga yang akan lewat di ruang dengar kamu sebelum nanti aku bahas terkait tren foto bergaya 1980-an. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: de naega siang ting kura kadang mari banang penjono tangko la lo paola taga paho kamungko wadan nampo.
1: Sepenggal mantra tersebut dahulunya sangat sering digunakan oleh sebagian masyarakat di Nagari Tae, 50 kota Sumatera Barat. Diiringi tiupan saluang dan putaran gasing, mantra gaib ini ditujukan pada seseorang yang disukai, agar ia tunduk dan jatuh cinta pada pengirim mantra. Bahkan tak jarang membuatnya menjadi gila. Saluang Sirompak, begitulah masyarakat menyebutnya. Sebuah aktivitas magic yang seiring berkembangnya zaman, kini telah beralih menjadi sebuah atraksi seni pertunjukan rakyat dari Sumatera Barat.

0: Aku punya teman, tapi agamanya tidak sama dengan kita. Dia berasal dari daerah yang tidak sama dengan kita. Boleh aku berteman dengan dia?
1: Boleh dong, Nak.
0: Tapi banyak yang tidak mau berteman dengan dia karena warna kulitnya juga berbeda.
1: Nak, kita ini Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Ada Aceh, Minangkabau, Batak, Manado, Bugis, dan banyak lagi. Jadi, tidak ada alasan buat kamu menjauhi temanmu itu. Tanamkan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dari usia dini. Karena masa depan Indonesia kita kelak di tangan mereka.
2: Teman terbaik kamu.

Tren foto bergaya 1980-an ini kembali menarik perhatian ya teman Pro 2 di media sosial. Karena dengan bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, masyarakat teman Pro 2 kini dapat mengubah foto modern menjadi tampilan retro yang menghadirkan nuansa khas era 1980-an. Hayo, siapa nih di antara kamu teman Pro 2 yang udah nyoba? Yona teman Pro 2 gaya foto tersebut ini biasanya menampilkan ciri khas seperti warna sedikit pudar, efek grain, pencahayaan klasik, pakaian bergaya vintage, hingga latar yang menyerupai suasana masa lalu. AI teman Pro 2 ini membuat proses tersebut menjadi lebih mudah karena pengguna atau kita gitu ya cukup memasukkan foto dan juga memberikan instruksi atau prompt sesuai gaya yang diinginkan. Dan teman Pro 2 dilansir dari taman tegalrejocatch.jogjakota.go.id. Popularitas tren ini teman Pro 2 itu juga tidak terlepas dari ketertarikan masyarakat terhadap budaya nostalgia. Yona teman Pro 2 foto dengan nuansa 1980-an ini memberikan kesan unik, betul nggak teman Pro 2? Dan juga berbeda dari foto digital modern yang umumnya ini memiliki tampilan tajam dan juga bersih. Selain untuk sekedar mengikuti tren, teman Pro 2 foto bergaya retro ini juga banyak digunakan untuk membuat konten media sosial. Yang mana pengguna ini dapat membuat foto profil, unggahan Instagram, video pendek, atau koleksi foto keluarga dengan sentuhan visual yang menyerupai dokumentasi pada masa lalu. Namun, teman Pro 2 ya, penggunaan AI dalam mengubah foto tetap perlu dilakukan secara bijak. Yang mana teman Pro 2 pengguna kita semua itu sebaiknya memperhatikan aplikasi atau layanan yang digunakan, terutama terkait izin penggunaan foto dan kebijakan privasi terhadap data pribadi. Yona teman Pro 2 tren foto 1980-an ini juga menunjukkan ya bahwa AI tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pekerjaan atau teknologi, tetapi telah masuk nih ke dalam aktivitas kreatif sehari-hari. Yona teknologi tersebut memungkinkan siapa saja teman Pro 2 ya ini bisa bereksperimen dengan berbagai gaya visual tanpa harus memiliki kemampuan fotografi atau penyuntingan tingkat lanjut. Dan pada akhirnya teman Pro 2 tren foto bergaya 1980-an dengan bantuan AI ini menjadi salah satu contoh bagaimana teknologi itu dapat menghidupkan kembali gaya visual masa lalu dalam bentuk yang modern. Selama digunakan secara kreatif dan juga bertanggung jawab teman Pro 2 ya, tren ini itu dapat menjadi sarana nih untuk berekspresi sekaligus menikmati kembali nuansa nostalgia.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih berkuasa beli 94,8 FM dan teman Pro 2 ya. Nggak kerasa udah pukul 17.46 waktu Indonesia Barat. Dan tadi aku lihat hujan sempat berhenti, tapi lagi-lagi kembali hujan teman Pro 2. Bagi kamu yang sekarang lagi di jalan pulang, hati-hati di jalan. Bagi yang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk sholat maghrib ya untuk hari ini. Nanti di pukul 18.18 waktu Indonesia Barat. So, teman Pro 2, nanti aku juga bakal ngajak kamu bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk kumandang azan maghrib di hari ini. Tapi sebelum itu teman-teman Pro 2 ya, di Pro 2 Sunset ini aku juga mau ngajak kamu teman-teman ya untuk kembali berhati-hati di setiap postingan kamu. Ini ngomongin tren yang lagi viral teman-teman ya. Jadi sekalian nih aku mau nyampein hati-hati buat kamu yang sering banget up ini, up itu dan lain sebagainya. Hati-hati jangan sampai nanti kamu ke up foto kamu ke web-web yang mungkin sekiranya itu tidak bisa dipercaya. Oke, teman-teman Pro 2 aku doain semoga siapapun kita, dimanapun kita diberikan keselamatan, mara bahaya malapetaka. Amin ya rabbal alamin. So, teman Pro 2 aku mau ke lagu Hampir Jatuh Hati dulu dari Novia Situmeng.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: kepikiran nggak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan nggak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik, ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik ini cantik. Mau gak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Oi.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
6: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
6: Iya, Bu.
2: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Oh, kita mau Pro 2 mengudara dari Itgitaf nganterin kita ke pukul 18 lewat 8 waktu Indonesia Barat ya. Di sore menjelang malam ini teman Pro 2 di petang ini. Dan aku kembali infoin bahwasanya kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu Islami, pengajian Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib tepat nanti di pukul 18 lewat 18 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 bagi kamu yang udah di rumah boleh banget bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Jangan lupa sholat berjamaah ya. Bagi yang di jalan, hati-hati di jalan, kalau bisa berhenti sejenak karena maghrib. Boleh banget kita melaksanakan ibadah salat maghrib dulu sebelum nanti lanjutkan perjalanan. Bagi teman-teman yang masih kerja, boleh banget pekerjaannya kita berhenti sejenak dulu ya, sembari mendengarkan lagu Islami dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi di pengajian Al-Quran dan juga nanti kita sholat ibadah ya, ibadah salat maghrib di hari ini. Teman Pro 2, stay tune aku Ashabul, kita bergabung dulu ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Tapi pastiin kamu tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Berbaringan, selanjutnya kita akan ikuti pengajian sore yang akan dibacakan oleh M. Octavri Hadrit dari Man Satu Bukit Tinggi yang membacakan surat Ali Imran ayat 36 sampai ayat 42. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Octavri Hadrit. Saya berasal dari Man Satu, Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 43 sampai 49.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Para pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukittinggi, Agam dan sekitarnya, tepat pukul 18:18 waktu Indonesia Barat tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu maghrib untuk hari ini. Dari studio RRI Bukittinggi, kami kumandang surat azan bertanda masuknya waktu salat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa adalah senjata paling ampuh. Terkadang kita manusia terlalu tidak sabaran dalam menunggu dikabulkannya doa. Tetapi ingatlah, setiap doa pasti dikabulkan. Dan Allah menyediakan waktu yang terbaik untuk menikmati doa-doa kita.

0: melintasi jalan perintis kemerdekaan Kota Bukit Tinggi. Kita disuguhi riuhnya transaksi perdagangan di pasar tradisional terbesar di kota ini. Keramaian yang bergulir setiap hari menjadi daya tarik tersendiri. Di samping, dua ikon Kota Bukit Tinggi yang berdiri kokoh di sana. Janjang Ampek Puluh dan Janjang Gantung. Siang ini cukup terik. Sayup kumandang azan zuhur membuat langkah kami menepi di depan sebuah bangunan tua di pinggir jalan. Tak banyak yang menyadari keberadaan bangunan ini. Berada di sisi kanan jalan, di depan pasar bawah, dan di belakang pasar lereng. Didominasi warna putih dan sedikit sentuhan hijau. Serta sebuah tulisan bertuliskan Syekh Bantam di atas pintu menjadi penanda bahwa bangunan ini bukan bangunan biasa. Masyarakat mengenalnya sebagai Surau Inyak Syekh Bantam. Surau adalah musala dalam bahasa Minang. Rasa ingin tahu membuat hati tertarik melangkahkan kaki masuk ke dalam bangunan ini. Pertama melangkahkan kaki ke dalam surau tua ini, tak ada yang istimewa rasanya. Hanya sebuah bangunan seperti layaknya rumah biasa. Sebuah lemari kaca berisikan beberapa buku-buku sedikit berdebu menyambut kedatangan kami dengan sepasang kursi kayu tua dan sebuah ruangan yang tak terlalu besar, hanya berkapasitas 50 jamaah.
1: Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sekitar 15 jamaah siang ini tengah melakukan sholat zuhur berjamaah dan antar safnya hanya disekat pembatas dari kain biasa. Sungguh sederhana, tapi tak mengurangi rasa kusuk mereka menghadap Sang Ilahi. Surau ini dibangun oleh Muhammad Haris bin Musafar yang berasal dari Banten, seorang pahlawan perang yang berasal dari Cilegon yang dibuang pemerintah kolonial Belanda ke Fort Dekop atau Kota Bukit Tinggi saat ini di tahun 1888. Beliau lebih dikenal dengan nama Syekh Bantam. Kata Bantam merujuk ke daerah asal beliau, yaitu Banten. Seperti yang dituturkan oleh Pak Lukman, salah seorang cicit dari Syekh Bantam.
2: Diawali adanya pemberontakan di Cilegon, daerah Banten. Terjadi pemberontakan yang dasarnya adalah mengenai keagamaan. Arti kata adanya larangan dari pihak-pihak kolonial waktu itu, dari pengusaha Belanda waktu itu, yang melarang umat Islam untuk melaksanakan ibadah di daerah Cilegon. Jadi pada tahun 88 itu ada seorang petinggi Belanda yang sakit, kemudian merasa terganggu dengan adanya suara azan, maka suruh bertilah azan yang sedang dilaksanakan. Dan akhir kata karena tidak ditolak perintah untuk menghentikan itu, akhirnya diperintahkan untuk dibakar langgar yang ada waktu di Cilegon itu. Maka terjadilah pemberontakan Cilegon namanya pada tahun 1888. Akibat dari pemberontakan ini banyak yang dibuang. Salah satunya adalah Muhammad Haris bin Musafar yang dibuang ke Fort Dekop atau Bukit Tinggi sekarang.
0: Setelah berada di Bukit Tinggi, Syekh Bantam terus melanjutkan perjuangan melawan penjajah kolonial Belanda. Perlawanan tersebut dilakukan dengan jalan berdakwah bersama ulama lain. Beliau berkeliling mengadakan pengajian dan pengajaran Islam kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan terjalinnya hubungan yang sangat dekat antara Syekh Bantam dan pemuka adat saat itu, sehingga beliau diberikan sebidang tanah adat oleh Ninik Mama, suku Pisang, yang kemudian menjadi lokasi Surau Syekh Bantam saat ini. Sebagai aset sejarah Kota Bukit Tinggi, Surau Syekh Bantam sudah masuk ke dalam daftar cagar budaya seperti yang disampaikan oleh Pamong Budaya Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, Ibu Ririn.
3: Kalau dalam konteks cagar budaya, saya bantam dari lihat visual di luar, dan memang misalnya dari latar belakang sejarah yang singkat itu memang dia kemungkinan besar untuk bisa ditetapkan sebagai cagar budaya itu besar. Cuman sampai saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu belum istilahnya menetapkan musala itu sendiri gitu. Baru dalam tahap objek diduga cagar budaya. Untuk menjadi sebuah cagar budaya, objek diduga cagar budaya itu harus dilakukan pendataan, kemudian verifikasi, baru ada sidang tim ahli. Nanti dari rekomendasi tim ahli itulah nanti keluar istilahnya rekomendasi kalau bangunan tersebut cagar budaya atau bukan.
0: Namun sayang, minimnya data dan manuskrip tentang sejarah surau ini menjadi kendala untuk proses pengesahan selanjutnya sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi di Kota Bukit Tinggi.
3: Mungkin juga data-data baik manuskrip atau data-data tertulis utamanya tentang istilahnya sejarah-sejarah sebuah objek. Jadi kebanyakan istilahnya tutur lisan yang banyak didapatkan data. Sedangkan untuk menetapkan sebuah benda sebagai cagar budaya itu datanya macam-macam harus didapatnya. Yang dibutuhkan banyak sebenarnya untuk menjadikan suatu objek sebagai cagar budaya. Tapi syarat utama istilahnya harus berusia minimal 50 tahun. Dia punya nilai penting untuk sejarah, agama, kebudayaan, pendidikan. Dia harus punya nilai penting. Jadi tidak semua benda atau barang yang usianya sudah lebih 50 tahun tuh bisa otomatis jadi cagar budaya.
0: Kondisi bangunan yang sangat sederhana ini tidak menyurutkan niat masyarakat untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat ibadah. Seperti yang dituturkan Zula, pemuda 26 tahun ini sudah setahun lebih menjadi garin di surau ini.
4: Ini dibukanya setiap waktu azan, Kak. Cuma khusus sholatnya siang, zuhur, sama asar, Kak.
5: Nah, kalau kegiatan malam, kalau selama bulan Ramadan, kegiatan di sini apa? Nggak ada?
4: Nggak ada, Kak. Sholatnya masjid, Kak. Kayak sholat biasa, kalau sholat malamnya memang ke masjid.
0: Sebuah harapan terucap dari Zula akan kelangsungan surau Syekh Bantam ke depannya.
4: Ya, kendalanya mungkin jemaah yang kurang ramai, Kak. Satu lagi karena di sini kan orang-orang yang berjualan di pasar aja. Itu isi kota ini mungkin dikit.
0: Surau tua ini diam terpaku menata roda zaman yang berputar sangat cepat. Walau sedikit terlupakan, tapi tidak menghilangkan marwahnya sebagai tempat ibadah yang pernah menjadi bagian sejarah syiar Islam dan perjuangan kemerdekaan di Bukit.

02 masih berakhir Sabtu di 94,8 FM dan gak kerasa teman-teman ya udah di pukul 18.42 waktu Indonesia Barat aja kita di malam hari ini. Dan teman-teman Pro 2, sekarang aku mau ngajak kamu kita ke lagu pop sebelum nanti aku ngajak kamu bergabung ke Pro 2 Jakarta. Tapi teman Pro 2 seperti biasa aku mau ngingetin ya buat kamu yang gak ada seseorang yang bisa ngingetin aku aja teman Pro 2 ya. Yang jomblo kumpul-kumpul di 94,8 FM. Teman Pro 2 jaga kesehatan, jangan sampai kamu sakit karena seperti yang kamu dengar nih suaraku agak beda ya. Jadi boleh banget, jangan sampai nih. Nextnya kamu jangan ya dek ya, jangan. Kamu sehat-sehat aja dimanapun kamu berada teman Pro 2. Sehat, bahagia, dan semua yang kamu usahakan semoga dilancarkan, dimudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan teman Pro 2 di pukul 18.42 waktu Indonesia Barat ini aku mau ngajak kamu kita ke lagu pop teman Pro 2. Ada lagu apa Bul? Ada lagu yang mungkin ini bisa jadi momen gitu ya teman Pro 2 bagi kamu yang gak bisa kumpul bareng keluarga, bagi kamu yang jauh dari ibu terkhusus ya aku mau ngajak kamu kita ke lagu Rizky Febian dengan Ku Rindu Ibu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kenapa kawat daun identik dengan penggunaan batok kelapa? Penggunaan batok kelapa pada penyajian kawat daun bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari realitas sejarah pada masa kolonialisme Belanda, di mana masyarakat Minangkabau hidup dengan memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar, termasuk tempurung kelapa sebagai pengganti gelas pada masa itu.
3: Roy, kan Lai tahu bawang kan?
4: Tahu lah.
3: Ha, kalau bawang tuh dikare, ujuangnya cie, pangkanya cie. Ah, jadi apanya kok iyo?
4: Ha. Jadi apa iyo?
3: Nggak tahu do kan?
4: Nggak tahu atuh.
3: Jadi awan lah nyok.
5: Intermezzo. Intermezzo.
6: Kamu itu selalu terlambat terus.
7: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
5: Intermezzo.

Kita mempro 2 upaya maksimal dari The Rain nganterin kita ke pukul 18.58 waktu Indonesia Barat ya di malam hari ini teman pro 2. Dan aku mau puterin satu lagu terakhir sebelum nanti kita beralih ke program berikutnya dan bergabung ke pro 2 Jakarta. Ada Scars teman pro 2 dari Kinanti yang akan lewat di ruang dengar kamu. Ini dia.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Teman Pro2 di pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat di malam hari ini, kita simak dulu ragam informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro2 Info sebelum kita bergabung ke Pro2 Jakarta. Teman Pro2 informasi yang pertama, Mensos dan Wamensos ini menemui langsung ratusan warga yang menyampaikan keluhan terkait pemeringkatan desil DTSEN, teman Pro2. Yang mana warga ini menyerahkan sekitar 2.500 data persoalan desil dan belum terdaftar dalam DTSEN, teman Pro2. Dan Kemensos ini menerima data warga untuk dilakukan verifikasi dan juga validasi bersama perwakilan masyarakat. Dan Kemensos juga katanya ini akan menargetkan hasil verifikasi dan validasi 2.500 data yang disampaikan paling lambat 1 pekan. Dan masyarakat dapat mengoreksi teman Pro2 data melalui aplikasi Cek Bansos, Comment Center 171 dan layanan WhatsApp. Teman Pro2 beralih kita ke informasi yang kedua di malam hari ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mencatat peningkatan signifikan kasus influenza di Indonesia, terutama di kota-kota besar dengan banyak anak yang memerlukan perawatan rumah sakit. Teman Pro2 Sekretaris Umum IDAI Hikari Ambara Sejakti ini mengonfirmasi bahwa lonjakan kasus influenza terlihat dari meningkatnya jumlah anak yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Peningkatan kasus influenza berdampak langsung pada beban layanan perawatan kesehatan anak di berbagai rumah sakit di Indonesia. Dan teman Pro2 kita tutup informasi di malam hari ini, ya, mana Netflix merilis trailer dokumenter berseri Tyson yang menceritakan kisah hidup legenda tinju berat Mike Tyson dari masa kecil hingga puncak karirnya. Teman Pro2 dokumenter Tyson terdiri dari 4 bagian dan akan tayang perdana di Netflix pada 13 Oktober 2026 mendatang. Serial dokumenter ini itu menelusuri perjalanan Tyson di Brooklyn yang mana kenaikan statusnya menjadi juara kelas berat termuda dan pencapaian sejarahnya di dunia tinju profesional. Saudara Pro2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro2 Bukit Tinggi karena setelah ini kita bakal bergabung ke Pro2 Jakarta.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2

Oke, nama Pro 2, kita bakalan bergabung ke Pro 2 Jakarta dalam program Musik Live Chat. Jadi teman-teman ya, sampai di sini kebersamaan aku dan kamu, aku Asabul pamit undur diri. Sampai ketemu besok teman Pro 2, besok kita ketemu lagi ya. Jangan kemana-mana, stay tune bareng Pro 2 Bukit Tinggi karena Pro 2 bakalan menemani kamu hingga nanti pukul 12 malam. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yeay, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
2: Halo,
3: selamat.
1: Halo. Asik. Seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
3: Duo, iya kan.
1: Duo. Mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
3: Dari siapa dulu nih, Kak?
1: Boleh dari Patih dulu deh.
3: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
1: Alright. Selanjutnya.
2: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
1: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
3: Patih.
1: Aman ya?
3: Ya, Patih aja, Kak.
1: Alright. Aman, Kak. Gimana kabarnya kalian?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, luar biasa.
3: Sehat ya.
1: Bener.
3: Malam-malam tetap semangat ya.
1: Yoi bro.
3: Tetap semangat nih.
1: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
3: Masih Kita ini dari mana nih, Kak?
2: Boleh.
3: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih, Kak.
1: Oh, apa tuh?
3: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
1: semua
3: yang kita hasilkan, hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah, Kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
1: Oke.
3: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
1: Oh, wow.
3: Gitu, Kak.
1: Wow, berarti
3: filosofisnya sangat gitu.
1: Filosofis sekali sebenarnya ya.
3: Ada filosofisnya.
1: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
2: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
1: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita setuju Masih Kita gitu ya.
2: Benar banget.
1: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
3: Bingung nih.
2: Sebenarnya tuh, Kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih, Kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih, Kak.
1: Oke.
2: Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih, Kak, ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya, benar.
1: Wow, oke.
2: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
3: Produser dari kita itu, Kak.
2: Iya, produser.
1: Oke, berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
3: iya, bapak produser kita
1: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan? Komunitas nyanyi.
3: Iya.
1: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu kan.
2: Iya, benar banget.
1: Nah, kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
3: Gini Kak. Dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga Kak.
1: Okay.
3: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
1: Oh, oke. Okay.
3: Yang tampil di istana itu Kak.
1: Iya, yeah, iya, yeah,
3: iya. Yeah. Nah, ada kita berdua itu Kak. Nah, diliriklah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh Kak. Nah, akhirnya ah oh, udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditariklah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
1: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
3: Iya, betul.
1: Right. Wow. Wow, tapi menarik sih. Maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya, Patih?
3: Pertama memilih musik. Oh, masuk ke dalam musik nih.
1: Yes,
3: musik nih.
1: Betul.
3: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja, Kak.
1: Oke. Okay.
3: Iseng lomba kalah nih. Nah, 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah. Aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
1: Wow.
3: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop Kak kalau nyanyinya Kak.
1: Oke.
3: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
1: Wow, oke. Okay.
3: Akhirnya bisa.
1: Benar. Nah,
3: kalau Kak Lois
1: sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
2: Oh, benar.
1: Padus ya. Oh, berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
3: sama ini. Komunitasnya Kak.
1: Oh, sama
2: iya, sama komunitas yang tadi di awal.
1: Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener enggak sih? BICF bukan sih?
2: IBCF Kak.
1: BICF ya?
2: IBCF
1: ya?
2: IBCF iya.
1: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
2: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan Kak.
1: Okay.
2: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
1: Okay.
2: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh Kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi tuh jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah dari situ aku juga tertarik dong Kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu Pak.
1: Ah, I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya kalian, akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
2: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
1: Oh, udah ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
2: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
1: Okay.
2: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
1: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau...
2: Sejak dia mati sekali.
1: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Spotlight masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu, teriak aja Pati, teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu, gak apa-apa biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh, waduh, waduh. Oke, okay. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry, sorry, sorry.
1: Sejak Dia Mati Sekali.
0: Sejak Dia Mati Sekali. Oke, okay. ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih mungkin, dari Patih.
2: Aku deh.
0: Oh, boleh, boleh, Lois, boleh, Lois. Boleh, okay. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah. Kan.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya. Yeah.
2: Maksudnya
1: coba jelasin itu, dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya, atau enggak dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
2: Gitu. Semenjak tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Lagi sepil. Nah, aduh.
0: Bener. Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita yang gamon. Pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan nggak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi, seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Di jadi analoginya kayak jam setengah dua dia itu berhenti waktunya, kayak aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oh akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Oh. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu berhenti, jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya,
0: cukup
1: kak.
0: Sedih kan, mellow lah ya.
1: Cukup sedih, low.
2: Bener kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow.
1: Set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Oke, gloomy.
1: Tapi nerima gitu apa ya. Adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Penting perasaannya.
0: Nah bener, makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi, kalau cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas ya. Kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, ikhlas.
2: Aku setuju sih Kak, intinya ikhlas. Kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Bener.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih Kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih Kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini Kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagunya Kak.
0: Bagus.
1: Dan gak berhenti di itu aja Kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya Kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah Kak, aku sama Kak Lois kan LDR tuh, tuh pisah tapi ya gak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah Kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu tuh intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu Kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oke. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya, benar. Siap sebelum
0: perpisahan. Alright, habis ini. Ya udah, habis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Yay. Menurut gue POV yang menarik nih ya, ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Pro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy pop
2: kak,
1: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
2: ya. Untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
1: yes benar,
2: itu enak dengarnya kak.
1: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
3: Dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop, kak, atau enggak jazz.
1: Oh, wow, oke. Okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
3: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
1: Yeah. Oke. Okay.
3: Kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin
1: Loving. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia, ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Loving emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
2: Tulus kak.
1: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
2: Pop biasa kak.
1: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu
2: oh, genre lain nih.
1: Diem-diem gitu kan?
2: Ya lah, biasa-biasa aja.
1: Biasa-biasa aja ya.
2: Biasa aja lah.
1: Bener.
2: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
1: Iya yes, sih Dewa, ya dibilang rock, ya rock sih, cuman
2: iya rock kan kak.
1: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya, pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
3: Oke, siap.
1: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
3: Patih dulu kali ya,
1: Kak. Aduh lebar-lebar gimana?
3: Patih dulu.
1: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
2: Ya Kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
1: Betul.
2: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
1: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
2: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
1: Benar.
2: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
1: Oke. Kalau dari Lois sendiri,
3: kalau menurut aku sejak aku kenal musik itu, musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya, kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik. Kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
1: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri, mau nyampeinnya gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan. Gue ada kayak di titik kayak
2: pernah
1: gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan. Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
3: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
1: Betul.
3: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Ada masalahnya, ada solutionnya juga.
1: Benar. Kalau dari Pati sendiri gimana Pati?
2: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengarnya manusia kuatnya tulus.
1: Iya sih, benar-benar.
2: Kan isi liriknya bagus lah ya.
1: Betul.
2: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
1: Siapa? Lagunya siapa?
2: Lagu baru, Ku Bertemu Ke Rumah Baru.
3: Sesi Potret.
2: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
1: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
2: Ya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
1: Benar.
2: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
1: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti? Kira-kira masih kita bisa collab nih?
2: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalib gitu.
1: Adrian Khalib? Saya
2: jadi, ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
1: Bener-bener.
2: 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
1: Wih deh, sedap sih, Mahalini sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
3: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
1: Oke.
3: Itu pengen, aku mau fans banget sama Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow, serius?
3: Iya.
1: Oke, alright.
3: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
1: Lyodra.
3: Dari Indonesian Idol juga.
1: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
3: Iya, mantap banget.
1: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya, beneran suka sama Dewa 19.
3: Aku suka Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow, oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
3: Nggak bisa kak, aku suka semuanya. Nggak bisa, aku suka semuanya.
1: Suka semuanya ya, benar-benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh, kan banyak tuh. Ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza, gitu kan, sama sekarang Elo, gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
3: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
1: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tepat, ya, tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih, Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Yeah.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
2: Iya.
0: Ya,
2: teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gua enggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
2: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
2: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
2: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih, Lois?
3: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
2: Iya.
0: Alright.
2: Nama albumnya juga masih kita.
3: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti. Oh, wow.
2: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya.
3: Dreamy pop,
0: ya. Dreamy pop ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
2: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
2: Kayak Charlie Puth itu, artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
2: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
2: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
2: Iya, on progress.
0: Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis, ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jalan Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
3: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
3: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
2: YouTube masih kita.
0: Anak
2: kak, kita bisa nonton di YouTube masih kita, itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton.
2: Tinggal
0: di situ.
2: Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
3: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
2: ya, itu
3: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
2: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek
3: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
3: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh, mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada nggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
3: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema album kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
3: Iya.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
2: Ya itu tadi Kak, dari Pak.

0: lagi gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Masih Kita.
1: Bye-bye teman Pro 2.
0: Makasih semuanya.
1: Bye-bye.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

0: Lagu Adam dari Pamungkas nih teman-teman Produa ya. Sebagai lagu pembuka kita pada hari ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini edisi Jumat ya, tanggal 18 September tahun 2026. Dan tentunya teman Produa aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 4 jam ke depan hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa teman-teman Produa, kita awali dulu perjumpaan kita. Kalau udah hari Jumat, artinya kita bakal membahas mengenai kesehatan di klinik Produa ya. Dan seperti biasa teman-teman Produa, kalau di klinik Produa itu aku gak sendiri, ada seseorang yang sudah hadir di studio kita pada malam hari ini. Langsung aja nih aku sapa, ada Kak... siapa ini? Kak Humairatul Ayumi ya. Halo, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Oke, gimana kabarnya Kak Humaira?
1: Alhamdulillah Kak, baik. Kakak sendiri gimana?
0: Aku baik, walaupun sedikit agak mengantuk ya. Karena kan di luar lagi hujan, terus juga suasananya tuh, aduh, enak banget kalau misalnya kita tiduran di rumah, rebahan gitu ya. Oke, nah kalau boleh sebelum kita mulai ini ya, dialog kita pada malam hari ini, karena kita tuh sering banget ketemu sama situasi, kadang aku juga ngerasain gitu ya, sakit kepala gitu kan, atau agak demam dikit, ah minum paracetamol deh gitu ya kan. Nah jadi sakit sedikit paracetamol lagi, kalau misal kebanyakan bahaya gak sih buat hati? Nah ini akan kita bahas tentunya di malam hari ini ya Kak Humaira ya. Ini panggilannya gimana nih? Humaira Ayumi apa gimana?
1: Ayumi sih Kak, biasa dipanggil.
0: Oh biasa dipanggil Ayumi, oke
1: iya,
0: Nah boleh perkenalan dulu nih ya Kak Ayumi sebelum kita lanjut ya. Karena ini tuh hal yang sangat apa ya, sangat umum terjadi gitu. Dan kalau misalnya kita ngerasa kepala agak pusing atau badan udah mulai nggak enak, langsung kepikiran ya kan, udah minum paracetamol aja apa gimana ya? Apalagi obatnya gampang ditemukan dan selama ini kita kenal sebagai obat yang relatif aman. Tapi justru karena dianggap aman ini, kadang kita jadi kurang sadar nih sama cara pakainya. Benar nggak Kak Ayumi?
1: Betul banget Kak.
0: Betul. Terus dosis ditambah karena merasa belum mempan. Aduh. Biasanya kayak 500 gram, sekarang ditambah lagi gitu ya kan. Dan bahkan tanpa sadar mengkonsumsi beberapa obat yang ternyata sama-sama mengandung paracetamol gitu. Padahal kalau digunakan secara berlebihan, paracetamol ini bisa memberikan beban serius pada hati. Kok bisa ya? Kenapa ya? Nah, kita akan bahas ini bersama dengan Kak Ayumi yang merupakan mahasiswa dari Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi ya. Oke. Nah, aku mau langsung aja nih sama pertanyaan pertama nih ya Kak Ayumi ya.
1: Iya, Kak.
0: Ketika baru merasa demam, sakit kepala atau badan kita terasa pegal gitu ya. Kenapa paracetamol sering jadi pilihan pertama? Dan apa sih sebenarnya fungsi utama obat ini di dalam tubuh?
1: Nah, jadi gini Kak, paracetamol sendiri itu adalah obat pereda nyeri atau analgetik dan penurun demam yaitu antipiretik. Jadi, ketika seseorang ini mengalami sakit kepala, nyeri otot, atau demam, obat ini tuh dapat membantu menurunkan rasa sakit dan suhu tubuh. Karena efeknya terutama tadi tuh pada nyeri dan untuk penurun demam, Kak. Jadi, paracetamol itu sering digunakan untuk meredakan gejala tersebut.
0: Oh gitu, untuk ngeredain rasa nyeri pusing gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Nah, jadi sebenarnya paracetamol itu hanya bekerja untuk meredakan gejala, bukan mengobati penyakitnya ya?
1: Yap, betul banget Kak, karena paracetamol sendiri itu pada dasarnya tidak mengobati penyebab infeksi. Misalnya kalau demam disebabkan oleh infeksi virus, paracetamol tersebut tuh dapat membantu menurunkan demam dan membantu tubuh terasa lebih nyaman. Tetapi bukan berarti virusnya langsung dibasmi oleh paracetamol. Nah, jadi sederhananya gini Kak, paracetamol itu dia membantu mengendalikan gejala, sementara penyebabnya harus diteliti terlebih dahulu.
0: Oh gitu. Ya, aku juga kadang kalau misalnya konsumsi paracetamol itu juga sempat berpikir, oh aku udah sembuh gitu kan, penyakitnya udah hilang gitu. Tapi sebenarnya ternyata itu cuman mengurangi
1: gitu. Saja kan.
0: Mengurangi rasa sakit aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah jadi kalau misalnya seseorang mengalami sakit atau demam yang ringan, apakah selalu perlu langsung minum paracetamol, dan kapan sih sebenarnya kita bisa memantau kondisi tubuh terlebih dahulu atau gimana nih?
1: Nah, jadi dia tidak selalu nih Kak, kalau misalnya gejala ringan dan kondisi umumnya masih baik, seseorang itu bisa terlebih dahulu untuk beristirahat, mencukupi cairan atau memakan makanan secukupnya dan memantau perkembangan gejalanya. Jadi paracetamol itu digunakan terutama ketika nyeri atau demam yang membuat seseorang itu tidak nyaman. Yang penting jangan sampai obatnya digunakan hanya karena merasa harus menurunkan angka suhu tubuhnya nih, padahal kondisi tubuhnya sebenarnya masih baik gitu Kak.
0: Kondisinya sebenarnya masih baik ya, gitu, masih prima aja. Cuman emang katanya kalau misalnya badan panas itu tandanya penyakit itu lagi nyerang, sel imun di tubuh kita tuh lagi nyerang ya?
1: Iya Kak.
0: Oke. Nah, ketika memang membutuhkan paracetamol, banyak orang mungkin hanya berpatokan pada 1 atau 2 tablet. Sebenarnya apa sih yang menentukan dosis yang tepat? Apakah dari usia, berat badan, jenis sediaan, atau ada faktor lainnya?
1: Nah, iya Kak, jadi dia tuh bukan sekedar 1 atau 2 tablet, tetapi dosisnya itu dipengaruhi oleh usia, berat badan, terutama pada anak. Kandungannya setiap tablet atau sediaannya itu berbeda-beda Kak, tergantung kondisi kesehatannya juga, serta obat lain yang sedang dikonsumsi. Nah, ini tuh penting karena tablet yang berbeda belum tentu mempunyai kandungan yang sama Kak. Misalnya ada produk yang mengandung paracetamol 500 mg per kapletnya Kak, dan ada pula obat kombinasi yang mengandung paracetamol bersama zat aktif lainnya. Contohnya aja nih ya Kak, produknya terdaftar di BPOM mencantumkan 500 mg paracetamol per kapletnya.
0: Oh gitu, jadi memang tergantung sama usia, berat badan
1: ya,
0: gitu ya.
1: Betul Kak.
0: Berarti dosis untuk paracetamol itu kayak misalnya untuk anak-anak sama orang dewasa pasti beda ya?
1: Berbeda Kak.
0: Oke. Kalau misalnya nih dosis orang dewasa dipakai buat anak-anak itu bisa jadi overdosis gak sih?
1: Iya betul Kak, karena gak sesuai kan ya Kak dosisnya.
0: Iya oke.
1: Jadi akan overdosis.
0: Terus soal jarak waktu konsumsi, kenapa kita gak boleh asal minum lagi karena hanya karena rasa sakit atau demamnya belum hilang?
1: Karena Kak, tubuh kita itu membutuhkan waktu untuk memproses obat tersebut Kak. Jika dosisnya berikut diminum terlalu dekat, nah jumlah paracetamol yang beredar dalam tubuh kita tadi itu akan dapat menyebar ke hati dan menjadi terlalu tinggi. Nah, panduan resmi pun dia menetapkan bahwa mengikuti dosis, jarak antar dosisnya itu maksimumnya 24 jam yang tercantum pada produk.
0: Oke, jadi emang kayak kita tuh minumnya tuh harus berjarak gitu
1: berjarak,
0: ya.
1: Berjarak, yes, betul. Gak
0: boleh
1: sekali,
0: deket-deket,
1: Kak. Gak boleh deket-deket.
0: Iya, karena nanti pengaruhnya ke dosis kan.
1: Iya, ke dosis. Bahaya banget, Kak.
0: Iya, betul-betul. Terus ada juga nih kebiasaan kayak tadi udah minum satu tablet tapi belum terasa efeknya. Jadi minum satu lagi. Banyak tuh dari kita ataupun dari teman-teman produk mungkin ada yang jadi pelakunya ya gitu. Kayak minum satu tablet terus belum kerasa nih efeknya gitu kan. Terus minum lagi, satu lagi gitu. Apakah menambah dosis seperti ini justru bisa meningkatkan risiko tanpa membuat obat bekerja lebih baik?
1: Ya betul Kak, jadi kita tuh jangan asal menambahkan dosis karena efek obat itu tidak selalu terasa seketika. Jadi menambah tablet sebelum waktunya itu dapat meningkatkan jumlah total obat tanpa menjamin efek yang lebih baik. Nah justru penggunaan yang berlebihan itu dapat meningkatkan risiko kerusakan pada hati kita. Jadi gini Kak, prinsip sederhananya, kalau belum terasa efeknya, jangan menjadikan itu alasan untuk mempercepat untuk mengadakan dosis.
0: Gitu, oke. Ya. Terus juga banyak obat flu, obat batuk, atau obat kombinasi lainnya yang ternyata bisa memiliki kandungan yang sama nih. Ini benar gak sih?
1: Benar Kak, nah kita tuh bisa lihat dari bagian kayak komposisi atau kandungan dari kadar obat itu di pada kemasannya. Lalu kita cari kata paracetamol misalnya nih Kak, atau nama bahasa Latinnya dalam bahasa Inggris tuh acetaminophenum Kak. Nah ini tuh penting karena paracetamol itu bisa menjadi salah satu kandungan dari dalam obat kombinasi. Nah BPOM pun juga mencantumkan bahwa produk kombinasi yang mengandung paracetamol itu bersama bahan aktif lainnya. Jadi begitu dia Kak.
0: Banyak bahan aktif
1: banyak,
0: lainnya.
1: Iya.
0: Jadi tapi kalau misalnya kita minum paracetamol terus juga minum obat flu gitu, bisa nggak?
1: Enggak sih Kak sebenarnya, karena kan dia belum tentu ini Kak, dia bersamaan obat zat aktif lainnya di dalam tubuh kita itu.
0: Apa yang terjadi kalau misalnya kita minum obat flu, terus obat batuk juga, terus paracetamol juga gitu?
1: Kalau misalnya obat flu kan tadi dia mengandung paracetamol kan kak, jadi kedua dosis tersebut tuh harus dihitung sebagai total dari paracetamol yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi salah satu kesalahan penggunaan yang cukup mudah itu terjadi pada seseorang itu, dia merasa sedang mengonsumsi dua obat yang berbeda nih, padahal salah satunya itu mengandung yang sama gitu bahan aktifnya. Jadi secara khusus itu kita harus menggunakan salah satu produknya saja.
0: Gitu. Kalau misalnya seorang sedang demam, terus minum paracetamol nih, terus beberapa jam kemudian minum obat flu tanpa ngecek komposisinya, apakah kondisi seperti ini bisa menyebabkan total paracetamol yang masuk ke tubuh tuh jadi kayak berlebihan gitu?
1: Bisa kak, karena obat flu tadi itu dia mengandung paracetamol kan kak, jadi kedua dosis tersebut dia harus dihitung sebagai total paracetamol yang masuk ke dalam tubuh. Nah, itulah salah satu kesalahan penggunanya tadi kak, karena dia mengingat agar tidak menggunakan lebih dari satu produk yang mengandung acetaminophenum atau paracetamol pada saat yang sama, dan selalu memeriksa labelnya pada kemasannya kak.
0: Periksa labelnya gitu ya?
1: Iya kak.
0: Oke. Terus kalau penggunaan itu sudah melebihi batas yang dianjurkan, sebenarnya kenapa organ yang paling dikhawatirkan itu hati?
1: Karena paracetamol itu diproses melalui hati kan kak, jadi pada penggunaan normal sebagian besar obat diproses melalui jalur relatif aman. Tetapi ketika jumlahnya terlalu banyak nih kak, jalur metabolisme normalnya itu dapat kewalahan dan lebih banyak dari metabolit toksik yang terbentuk. Jika jumlahnya cukup tinggi nih kak, metabolit tersebut dapat merusak sel-sel hati dan pada kasus beratnya menyebabkan gagal hati.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Sebenarnya jadi, gimana sih cara kerjanya paracetamol ini?
1: Untuk cara kerja paracetamol sendiri itu sederhana kak, jadi setelah diserap oleh tubuh, paracetamol itu diproses melalui hati kan kak, di beberapa jalur. Setelah itu sebagian besar dapat diubah menjadi bentuk yang relatif lebih aman, kemudian dikeluarkan dari tubuh. Nah masalahnya itu muncul ketika sejumlahnya itu masuk terlalu banyak kak, sehingga jalur normal tersebut tidak lagi mampu menangani seluruh obat. Nah akibatnya tersebut kak ya, metabolit yang berpotensi toksis tadi itu dapat meningkat dan menyebabkan kerusakan pada hati.
0: Gitu, karena terlalu berlebihan.
1: Terlalu berlebihan ya, ya kak.
0: Oke. Terus kalau misalnya dalam penggunaan normal nih, gimana tubuh menangani paracetamol sehingga relatif aman, dan apa yang berubah ketika jumlah masuk itu terlalu banyak selain dari menyerang hati?
1: Nah jawabannya sama seperti sebelumnya kak, tadi kan kita prosesnya itu diserap oleh tubuh melalui beberapa jalur di hati kan kak, jadi sebagian besarnya itu dapat diubah menjadi bentuk yang relatif aman dan kemudian dikeluarkan dari tubuh. Nah masalahnya itu tadi munculnya pas terlalu banyak kan kak, sehingga jalur normalnya itu tidak lagi mampu menangani seluruh obat. Akibatnya itu metabolit yang berpotensi toksik tadi itu meningkatkan menyebabkan kerusakan pada hati.
0: Oh gitu. Berarti paracetamol itu kandungannya tuh sama kayak apa ya? Kayak kopi gitu ya? Kafeinnya gitu, ada kafeinnya gitu. Jadi kayak
1: iya.
0: Dia menghilangkan rasa sakit, terus menghilangkan rasa kantuk gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, rasa nyeri.
0: Kayak gitu ya?
1: Iya, Kak.
0: Terus apa resiko terhadap hati hanya terjadi kalau seorang sekali waktu mengkonsumsi paracetamol dalam jumlah sangat banyak? Atau ini penggunaannya kayak berlebihan secara berulang juga bisa jadi masalah?
1: Tidak kak sebenarnya, jadi kelebihan dosis yang terjadi berulang atau penggunaan yang melebihi aturan itu juga dapat menjadi masalah kak. Karena itu bukan hanya sekali minum beberapa tablet yang perlu diperhatikannya itu kak, tetapi juga total yang dikonsumsi selama 24 jam dan seluruh sumber paracetamol yang digunakannya.
0: Gitu, jadi kayak ini ya, kalau misalnya kita konsumsinya itu dalam waktu 24 jam dalam kondisi yang banyak, itu akan berpengaruh.
1: Akan berpengaruh dia.
0: Tapi kan kalau misalnya di dokter kan ada tuh katanya diminum 3 kali sehari gitu. Dan di obat pun biasanya paracetamol ini diminum 3 kali sehari. Itu gimana tuh?
1: Kan dia gini kak, kalau misalnya dia diminum 3 kali sehari berarti kan dia ada di jeda-jeda waktunya kan kak, setiap kali 6 jam kalau nggak salah ya kak. Jadi ada waktunya gitu kak, misalnya diminum pagi hari, siang hari, dan malam hari.
0: Oh gitu, kalau kayak gitu gak apa-apa?
1: Gak apa-apa kak.
0: Yang masalah itu kalau misalnya kayak sekali minum 2-3 tablet.
1: Oh itu gak boleh kak, karena kan ketetapan dosisnya itu kan untuk satu tablet kak, satu hari gitu. Hmm. Satu kali pakai.
0: Satu kali minum satu tablet gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah terus apakah seorang yang merasa sehat itu dan tidak merasakan sakit apapun setelah mengkonsumsi paracetamol itu berarti dia udah aman?
1: Belum tentu kak, karena itu justru salah satu hal yang paling penting disampaikan kepada masyarakat nih kak. Karena keracunan paracetamol itu tidak selalu langsung menimbulkan gejala yang berat kak. Pada awalnya seseorang itu bisa mengalami mual, muntah, kehilangan nafsu makan, pucat, atau nyeri perut. Bahkan dia merasa relatif baik kak. Jadi kerusakan hati dapat berkembang di kemudiannya. Jadi oleh karena itu jangan menunggu sampai muncul gejala berat untuk mencari pertolongan dulu kak.
0: Oh gitu, oke. Jadi efeknya kayak jangka panjang gitu ya?
1: Jangka panjang.
0: Oke, berarti nggak langsung terasa gitu ya?
1: Enggak kak, harus ditunggu dulu kak, beberapa saat baru terasa efeknya.
0: Oh gitu, oke. Kalau gejalanya tidak selalu langsung muncul, apa aja nih tanda-tanda yang perlu kita waspadai ketika tubuh mulai mengalami masalah setelah penggunaan paracetamol yang berlebihan?
1: Nah, pada fase awalnya nih kak, bakal muncul mual, muntah, terus kehilangan nafsu makan, pucat, nyeri perut. Nah, pada kerusakan hati yang lebih berat itu dapat muncul tanda seperti nyeri perut, kanan atas, kuning pada kulit atau mata, dan gangguan fungsi hati. Namun gejalanya bukanlah satu-satunya untuk menentukan apakah seseorang itu mengalami keracunan atau tidak.
0: Oke, dan itu cukup bahaya ya?
1: Iya kak, betul.
0: Dampaknya cukup bahaya. Oke. Wow, ini sungguh apa ya? Kayak ngasih peringatan juga nih buat kita yang kayak coba-coba gitu kan.
1: Coba-coba ya kak.
0: Misalnya kayak kita konsumsi obat, udahlah ini kayaknya gak apa-apa nih kalau misalnya dua gitu kan.
1: Padahal itu berbahaya kan kak.
0: Bahaya
1: bagi
0: karena
1: hati
0: dari
1: kita.
0: Kandungan dosisnya
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, dosisnya jelas beda.
0: Oke. Nah masih ada lagi yang bakal kita bahas. Tapi tetap stay tune aja pokoknya teman-teman Pro 2. Dimana lagi kamu kan di 94,8 Pro FM. Teman terbaik kamu.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
5: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman berdua masih bareng aku tentunya dan juga Ayumi ya.
1: Iya, Kak.
0: Di Klinik Pro 2 pada malam hari ini, dan kita masih membahas mengenai paracetamol yang ternyata bahaya kalau misalnya kita konsumsi berlebihan gitu ya. Jadi bukan sehat yang kita dapatkan, malah sebenarnya makin sakit gitu ya.
1: Iya, Kak. Mm-mm.
0: Karena sebenarnya paracetamol itu cuman untuk menghilangkan rasa sakit. Sama kayak ibuprofen enggak sih?
1: Iya, Kak. Mm-hmm. Sama seperti ibuprofen.
0: Cuman apa sih bedanya ibuprofen sama paracetamol ini?
1: Kalau ibuprofen sama paracetamol tuh mungkin bedanya di bagian menghilangkan rasa nyerinya aja mungkin sih, Kak.
0: Mm-hmm. Kalau ibuprofen tuh mungkin lebih kayak ke luka
1: gitu ya. Iya.
0: Oke, oke. Nah, aku mau nanya lagi nih, kalau misalnya anak muda nih, kan gejalanya nggak langsung muncul ya gitu. Terus juga apa yang harus kita waspadai nih ketika tubuh mulai mengalami masalah setelah penggunaan paracetamol yang berlebihan? Itu tadi kita sudah bahas ya. Kalau misalnya kayak ada gejala misalnya mual, muntah dan lain sebagainya gitu kan. Terus juga kulitnya kuning, ya kan?
1: Iya, Kak.
0: Kalau misalnya seseorang menyadari dirinya mungkin sudah mengkonsumsi paracetamol secara berlebihan gitu, apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah cukup berhenti minum obat dan menunggu gejala, atau ada kondisi tertentu yang membutuhkan pertolongan medis segera nih?
1: Nah, jadi gini, Kak. Misalnya nih, Kak, seseorang habis minum obat flu misalnya nih, ya, Kak. Terus karena masih demam, dia tuh meminum paracetamol lagi, Kak. Nah, seperti Ayumi sudah bilang tadi kan, Kak, padahal ternyata obat flu itu juga mengandung paracetamol sendiri tadi kan, Kak. Jadi kita kalau baru sadar setelah meminumnya, jangan cuma stop obat dan nunggu gejalanya.
0: Tapi
1: sebaiknya segera konsultasi ke tenaga kesehatan, apalagi kalau jumlah yang diminum tuh cukup banyak atau nggak yakin beberapa total dosisnya, Kak.
0: Jadi bisa saja
1: dia overdosis, karena paracetamol itu kan nggak selalu langsung bikin orang merasa sakit ya, Kak. Jadi padahal kalau misalnya dosis itu berlebihan, hati langsung menjadi berdampak. Jadi lebih baik cepat dikonsultasikan kepada dokter langsung, daripada kita harus menunggu gejalanya dulu.
0: Gitu. Oke. Nah, selain obat yang jumlah obat yang dikonsumsi ini, apakah kondisi seseorang juga mempengaruhi tingkat resikonya? Misalnya nih, orang dengan masalah hati sedang mengkonsumsi obat tertentu atau memiliki kondisi kesehatan tertentu, apakah perlu berhati-hati ini?
1: Nah, iya, Kak. Jadi kita tuh perlu berhati-hati karena nggak cuma jumlah tabletnya aja yang perlu diperhatikan, Kak. Jadi kondisi pasien tersebut juga berpengaruh, Kak. Contohnya nih ya, Kak, orang yang punya gangguan hati nih, misalnya kurang makan, dehidrasi, atau sedang mengonsumsi obat tertentu, perlu lebih berhati-hati lagi, Kak. Misalnya ada orang yang lagi sakit, terus dia makannya cuma sedikit kan, Kak. Nah, jadi dia minum obat nih tanpa memperhatikan kondisi tubuhnya terlebih dahulu, Kak. Jadi dalam kondisi seperti itu, sebaiknya jangan asal menganggap paracetamol itu pasti aman deh buat tubuh kita. Karena kalau ada penyakit tertentu atau sedang dikonsumsi obat lain nih kan, Kak. Jadi agak harus dikonsultasikan dulu kepada apoteker.
0: Oh gitu. Emang perlu konsultasi kepada
1: tenaga kesehatan
0: gitu, iya, ya, tenaga betul. Medis yang memang proper gitu ya, memang kompeten di bidangnya gitu.
1: Betul.
0: Nah, terus juga nih, bagaimana dengan anak muda yang sering begadang? Aku kebetulan ini sering banget begadang.
1: Sama, Kak. Aku ya, juga sering begadang
0: gitu. Kayak beberapa hari ini tuh aku ini udah pusing banget ini, pusing. Kadang juga capek, lelah banget gitu rasanya. Jadi aku tuh kayak high cortisol banget nih sekarang gitu ya. Nah, itu apakah pola makannya nggak teratur atau sedang sakit sehingga asupan makanan minumnya berkurang? Apakah kondisi seperti ini juga perlu menjadi pertimbangan sebelum menggunakan paracetamol?
1: Perlu banget tentunya, Kak, karena misalnya mahasiswa lagi, misalnya nih, Kak, aku sendiri kan ya, Kak, sebagai mahasiswa banyak tugas nih, Kak, sering begadang, makan nggak teratur, terus tiba-tiba demam nih, Kak, karena merasa paracetamol tuh gampang didapat nih. Jadi akhirnya langsung minum tanpa memperhatikan kondisi tubuh terlebih dahulu, Kak. Padahal kalau sedang kurang makan atau kurang minum, kondisi tubuh tuh kan juga perlu dipertimbangkan ya kak.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi bukan berarti paracetamol tuh langsung gak boleh digunakan, tapi dia harus digunakan tetap sesuai aturan dan jangan asal ditambah dosisnya kak.
0: Oh gitu.
1: Jadi tidak boleh asal-asalan.
0: Gak boleh asal-asalan ya.
1: Iya, betul.
0: Terus kak, apakah aman nih kalau paracetamol digunakan beberapa hari berturut-turut selama dosisnya masih sesuai aturan? Kapan sakit atau demam yang terus-menerus justru menjadi tanda bahwa kita perlu mencari tahu penyebabnya, bukan terus mengendakan obat pereda gejala gak sih?
1: Kalau misalnya digunakan sesuai dosis dan aturannya sendiri nih kak, tentunya lebih aman ya kak. Karena kan kita harus mengetahui kondisi tubuh kita dulu kan kak. Kenapa obatnya itu harus dibutuhkan. Misalnya nih kak, hari pertama demam, terus minum paracetamol, besoknya masih demam, terus kita minum lagi kak. Kalau terus berlanjut beberapa hari dan tidak ada perbaikan juga nih kak dalam tubuh kita, jangan cuma mikir ya udah deh minum paracetamol lagi aja. Nah kita tuh juga perlu mencari tahu apa tuh penyebab dari terasa demam atau nyeri kita tersebut. Karena paracetamol itu kan kak untuk meredakan gejala, bukan menghilangkan semua penyebab penyakit. Jadi kalau misalnya ada keluhannya itu menetap atau makin berat, jadi lebih baik diperiksa ya kak.
0: Oh, lebih baik kita periksa gitu ya,
1: iya,
0: daripada
1: betul,
0: nanti
1: kak,
0: kayak self-diagnose gitu ya.
1: Iya.
0: Terus kalau misalnya kita mau beli obat sendiri tanpa resep, itu bisa gak sih?
1: Bisa kak, kalau menurut aku pribadi nih ya kak, jangan cuma fokus ke tulisan dosis beberapa tabletnya gitu kak. Kita tuh juga harus biasakan baca informasi terlebih dahulu kan kak, sebelum itu dikemasannya. Contohnya nih kak, sebelum minum obat flu dan paracetamol secara bersamaan, kita cek dulu nih kak kandungannya. Apakah dia bisa obat flu tersebut sudah mengandung paracetamol atau belum. Nah kalau kita gak ngecek nih kak, akhirnya total paracetamol yang masuk ke tubuh kita kan jadi lebih banyak ya kak. Jadi selain itu kita bisa lihat juga aturan pakainya, peringatannya, batas usianya. Dan kalau misalnya kita minum obat lain, jangan ragu untuk menanya kepada apotekernya.
0: Oh gitu. Jadi biar yang kita konsumsi jumlah kita konsumsi itu tepat gitu ya.
1: Tepat,
0: iya
1: betul okay, kak, harus okay. tepat.
0: Pernah gak sih Ayumi sendiri ketemu dengan teman atau kerabat atau kenalan gitu yang tidak memperhatikan itu dan akhirnya berdampak ke tubuhnya?
1: Pernah kak, kebetulan teman Ayumi sendiri kan waktu itu sering nih ya kak minum paracetamol. Jadi dia tuh sering ngeluh kayak sakit, terus demam, terus sakit kepala, terus akhirnya berdampak kepada gangguan, emang berdampak langsung ke gangguan hatinya kak. Karena dia mengonsumsinya tuh kayak tadi kak, gak sesuai dengan dosis, takarannya. Jadi dia kadang karena udah ini ya kak, udah ketergantungan, mungkin dia kadang bisa mencapai 2 tablet. Kan itu gak boleh ya kak.
0: 2 tablet dalam sekali satu, minum.
1: Iya betul kak. Wah. Itu kan overdosis ya kak.
0: Iya overdosis jadi.
1: Iya jadi gak boleh. Nah jadi kenalah gangguan pada hatinya.
0: Oke. Jadi kayak kita tidak hanya cukup membaca dosis ya. Terus kita harus baca juga nih, ini aturan pakainya gimana, peruntukannya
1: betul.
0: Untuk siapa gitu ya.
1: Iya okay. kak, betul.
0: Nah, kalau teman perdua cuman boleh mengingat 3 hal penting tentang penggunaan paracetamol supaya gak sampai kebablasan dan membahayakan hati, apa aja nih 3 hal yang perlu mereka ingat?
1: Jadi menurut Ayumi ada 3 hal itu. Yang pertama itu cek dosis dan kandungan obatnya kak. Jadi jangan sampai obat yang lain itu yang diminum itu ternyata mengandung sama dengan paracetamol tersebut. Nah contohnya nih kak, kontrol penggunaannya, jangan menambah dosis sendiri hanya karena tadi kak kayak merasa kita belum bekerjakan obat tersebut, terus kita tambah lagi untuk kita minum, kan itu kan bahaya ya kak. Bukannya malah menyembuhkan tapi malah menjadi penyakit bagi
0: jadi
1: kita,
0: jadi penyakit buat kita ya.
1: Iya betul kak. Nah terus yang kedua menurut Ayumi kalau misalnya ragu nih kak punya kondisi kesehatan tertentu, nah kita tuh kayak lagi minum obat nih kan kak, terus merasa sudah mengonsumsi terlalu banyak, terus kita harus tuh mengonsultasikan kepada apotekernya biar kita tuh tidak salah-salah terhadap obat yang kita minum.
0: Oh gitu.
1: Agar tidak menjadi berbahaya untuk tubuh kita sendiri.
0: Yang ketiga?
1: Nah untuk yang terakhir itu menurut Ayumi ada ini kak. Jadi kalau misalnya pola makan itu kan juga penting ya kak. Jadi kita tuh harus mengetahui kondisi tubuh kita tuh sehat atau enggaknya, baru kita bisa menentukan obat-obat apa yang harus kita butuhkan agar kita tidak salah untuk memilihnya. dari gitu. Ayumi gitu kak.
0: Oh gitu, jadi kayak dari makanan yang kita konsumsi itu juga pengaruh ya?
1: Iya, juga pengaruh kak.
0: Berarti ini lebih nyerang ke ini ya, ke hati bukan ke lambung ya?
1: Iya, lebih ke hati kak, karena kan kita kalau misalnya imun kita itu juga rendah, terus kita langsung minum paracetamol kayak untuk menghilangkan rasa nyeri misalnya ke, pada kepala kita atau otot kita, itu sangat berbahaya juga.
0: Katanya kalau misalnya kita, ini gak tahu ya, ini mitos atau fakta gitu, kita bicara soal mitos atau fakta. Apakah mengkonsumsi ini ya, mengkonsumsi obat-obatan ya, itu bakal bikin ginjal kita bekerja lebih keras, benar nggak?
1: Benar kak, karena kan kalau misalnya kita banyak banget nih kak minum obat, terus kan kan ginjal kita juga bekerja tuh ya kak, jadi agak kena juga ke bagian ginjal kita gitu kak. Sedangkan tadi kalau misal paracetamol nih kan kak, kalau kita minum banyak itu bakalan kena ke hati kita,
0: hati.
1: Jadi dia juga ada dampaknya kepada ginjal kak, apalagi kalau minum obatnya itu banyak gitu.
0: Tapi kalau misalnya minum vitamin gitu, kayak vitamin bentuk tablet gitu, itu gimana?
1: Vitaminnya vitamin apa dulu kak?
0: Misalnya vitamin B, aku kan ada nih bawa vitamin B gitu kan. Dalam kondisi aku sekarang kayak kayak butuh deh vitamin B gitu untuk dikonsumsi, tapi tinggal dua gitu, iya, satu aja gitu.
1: Boleh kak, kalau misalnya satu tablet aja itu boleh dikonsumsi, asalkan tidak berlebihan ya kak, karena kan tadi ada dosis-dosisnya juga kak, aturan pakainya juga.
0: Aturan gitu. Pakainya juga ya. Oke. Nah, wah luar biasa sekali ternyata. Pembahasan hari ini tuh kita belajar kalau misalnya paracetamol itu emang bisa membantu meredakan demam dan nyeri,
1: nyeri
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Dia membantu meredakan demam dan nyeri aja, tapi bukan berarti semakin sering atau semakin banyak dikonsumsi itu akan membuat kita semakin cepat pulih gitu ya. Dia cuma meredakan
1: nyeri
0: aja gitu. Betul. Tapi bukan berarti penyakitnya hilang.
1: Iya, betul kak.
0: Dan yang gak kalah penting, jangan lupa cek dosis nih teman-teman berdua. Beri jarak antar konsumsi sesuai aturan dan perhatikan kandungan obat lain yang kita minum. Karena bisa saja ya, kita merasa sedang meminum beberapa obat yang berbeda, padahal kandungannya itu ternyata sama-sama paracetamol gitu ya.
1: Iya, betul kak.
0: Kayak misalnya di obat batuk, obat flu
1: obat
0: gitu,
1: flu, iya,
0: ada kandungan paracetamolnya. Jadi mulai sekarang jangan sampai nih prinsipnya sakit sedikit paracetamol aja deh gitu ya, tanpa memperhatikan aturan pakainya. Dan obat yang digunakan dengan tepat ini bisa ngebantu banget, tapi penggunaan yang keliru ini justru bisa membawa resiko nih.
1: Iya.
0: Bener ya, Kak Yumi ya?
1: Bener banget.
0: Oke. Nah. Wow, thank you so much ya kepada narasumber kita malam hari ini yang udah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita di malam hari ini. Dan
1: terima
0: sampai
1: kasih banyak ya kak.
0: Iya, terima kasih banyak ya buat Kak Ayumi ya, yang tadi sudah menjelaskan apa sih, bagaimana sih aturannya dalam mengkonsumsi paracetamol, terus juga aturan-aturannya seperti apa, gejala yang ditimbulkan seperti apa. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu bisa menambah wawasan teman-teman produser semuanya dan bikin lebih aware gitu ya,
1: betul,
0: dengan kondisi
1: tubuhnya.
0: Dan nggak, sebenarnya kita nggak perlu minum paracetamol nggak sih kalau misalnya kerasa demam atau gimana, kita cukup memenuhi kebutuhan cairan kita.
1: Iya betul kak, karena itu kalau langsung minum obat kan nanti ketergantungan kita jadi.
0: Iya, jangan sampai dikit-dikit obat, dikit-dikit obat.
1: Ah, nah, betul.
0: Yang kena nanti malah yang lain gitu ya.
1: Iya, bukannya sembuh malah kena yang lain gitu.
0: Iya,
1: kan,
0: betul. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Ayumi sudah meluangkan waktunya
1: kak.
0: Ya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat juga untuk teman-teman Pradua semuanya ya.
1: Iya, Kak. Amin.
0: Oke, dan teman-teman Pradua, itu tadi ya perbincangan aku bersama dengan Kak Ayumi dari mulai blank gitu ya, dari Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi gitu ya. Dan teman-teman Pradua jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada story of the day, jadi buat kamu tetap stay tune aja ya, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Baru aku tentunya, dan kali ini kita ada di ajang Story of the Day. Jadi buat kamu yang pengen request lagu atau pengen cerita gitu, boleh banget ya. Caranya gimana? Kamu tinggal komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi. Jadi kamu tinggal komen aja di situ ya. Mau request lagu apa ataupun pengen cerita apa gitu ya. Nah, teman-teman Pro2, pada malam hari ini udah banyak nih yang request ya. Darinya Kanana, malamin aku Nana dari Berbinar, fanbase Sabrina Lenor, mau request lagu Selesai darinya Sabrina Lenor ya. Ini barusan banget aku puterin ya. Terus juga ada dari siapa ini? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Jadi request lagu Great Expectation dari Sienna Spiro, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Nanti aku cek ya. Terus ada dari Elizabeth, request lagu yang sama nih. Selesai dari Sabrina Leanor. Nailul juga request lagu yang sama. Terus juga Atelnia juga request lagu yang sama ya. Buat teman-teman Pro2 yang masih pengen request lagu, ini juga darinya siapa ini? Dari Galuh, request lagu Sabrina Lenor dengan Selesai juga ya. Buat teman-teman yang masih pengen request lagu, masih aku tungguin sampai nanti ke pukul 11 malam ya. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
5: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin,
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan, akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
7: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Teman-teman.

atas nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia, dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan, lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pradua masih beraku tentunya di malam hari ini, dan ada nih darinya Abdul Heartfly ya. Kalau misalnya lagi hujan sukanya denger Bruno Mars dengan Risk It All ya. Boleh diputarin. Oke, thank you sama-sama. Terus juga dari Indo Blue katanya salah apa aku dari Fajar Nur di Jakarta belum ada hujan. Walah. Ya udah, semoga nanti hujan ya. Terus darinya Sri Niawati katanya request Walls Akhir Zaman dari Ronnie Paulin. Boleh. Nah, buat teman-teman Pro 2, ini Bukit Tinggi tadi sempat hujan ya. Alhamdulillah. Jadinya kayak sedikit cerah mungkin ya, insya Allah besok itu udaranya sedikit lebih bersih karena udah ada hujan gitu ya. Dan semoga saja kebakaran ini cepat tuntas gitu, gak ada lagi kebakaran dan gak ada lagi bencana alam yang lainnya ya. Anyway, teman-teman Pradua masih bareng aku tentunya di malam hari ini di Story of the Day. Tetap stay tune aja, kita ke Bruno Mars dulu dengan Risk It All, spesial buat teman-teman Pradua semuanya.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Hai Ti, gak jadi diving nih.
2: Udah, baru aja turun kemarin.
1: Ya, gak ngajak.
2: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
1: Emang kenapa?
2: Soalnya mau nyari hadiah buat si Mina.
1: Loh, kok nyari hadiah di laut?
2: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
1: Aduh Ti, kalau banyak orang kayak kamu bisa tambah rusak terumbu karang.
0: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
3: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Jangan

0: Pernah dengar tentang Kampung Rendang Payakumbuh? Kalau tentang Kota Payakumbuh, agaknya sudah tidak asing bagi banyak orang. Payakumbuh adalah sebuah kota di Sumatera Barat yang berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota yang merupakan gerbang pintu masuk dari arah Riau dan dari Kota Bukittinggi. Lalu, di mana persisnya Kampung Rendang Payakumbuh? Nah, Kampung Rendang sebenarnya adalah sebuah julukan yang diberikan bagi Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lampasi, Kota Payakumbuh. Di sana ada belasan UKM pengusaha rendang. Perkembangan usaha kuliner rendang di Kelurahan Sungai Durian sangat pesat. Itu yang mengantarkan julukan bagi Kelurahan Sungai Durian sebagai Kampung Rendang.
1: Sebenarnya ini kan berangkat dari produk unggulan One Village ketika dulu digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat. Setiap daerah harus punya salah satu produk lokal yang bisa kita unggulkan. Ternyata di Payakumbuh ini kita punya bermacam jenis rendang loh. Dan ternyata pusat produksinya berada di lokasi yang hampir berdekatan, hampir sama gitu kan. Jadi tercetuslah ide kenapa tidak kita jadikan daerah ini sebagai sentra pengolahan rendang dan ditetapkan menjadi Kampung Rendang. Nah itu seperti itu. Salah satu kebijakan pemerintah daerah dan ini juga ditargetkan untuk daerah tujuan wisata kita.
0: Keberadaan Kampung Rendang Payakumbuh dengan belasan UKM-nya tidak terpisahkan dari keberadaan Payakumbuh sekitarnya sebagai sentra peternakan ayam petelur. Sehingga telur-telur ayam dari hasil peternakan ayam masyarakat yang melimpah menjadi bahan utama rendang telur yang merupakan rendang khas Payakumbuh. Cita rasa rendang di setiap daerah itu berbeda. Nah, kira-kira apa ya yang membuat rendang Payakumbuh menjadi istimewa?
2: Yang paling membuat unggul rendang Payakumbuh itu karena kelapanya. Kelapa di Payakumbuh adalah kelapa terbaik di Sumatera Barat dan itu hasil penelitian di kawasannya seputaran Payakumbuh dan di luar kota Payakumbuh. Kalau nggak salah Sungai Beringin sampai ke Piobang.

0: 15 menit perjalanan dari batas kota Payakumbuh. Gapura Kampung Rendang berwarna biru seolah menyambut kedatangan para wisatawan untuk singgah di sentra produksi rendang yang berjejer di sisi kanan dan kiri jalan. Hati semakin tertarik untuk mencari tahu rendang apa saja yang diproduksi di sini. Dan menariknya, wisatawan dapat menyaksikan langsung proses pembuatan rendang langsung dari dapur produksi. Jika selama ini rendang identik dengan rendang daging, di Kampung Rendang, wisatawan bisa menemukan berbagai varian rendang yang jarang ditemukan di daerah lain di Sumatera Barat, sehingga bisa dikembangkan sebagai kekayaan kuliner daerah untuk menarik wisatawan.
1: Kalau menurut emak saya, dulu rendang itu ada 8 jenis rendang, tapi sekarang katanya udah lebih dari itu, 26 jenis.
0: Proses pembuatan rendang di sini merupakan kolaborasi tradisional dan modern. Seperti penggunaan alat produksi berupa kaci, alat penyaring santan tradisional, dan mesin vakum sealer yang membuat rendang bisa dikemas dan tahan lama.
2: Kalau dulu pertama kali dapat bantuan dari pemerintah, yaitu dalam kita ada lomba ini namanya OFOP, One Product One Pilih. Jadi waktu itu kita dikasih untuk pengemasan rendang daging, yaitu vakum, tapi masih kecil vakumnya, bisa untuk satu kali pengemasan gitu. Dari itu awalnya kita membuat rendang daging untuk tahan lama dari alat vakum itu.
0: Dampak pandemi COVID-19 juga berimbas bagi produksi rendang di Kampung Rendang ini. Minimnya wisatawan yang berkunjung membuat pengusaha harus memutar otak agar produksi tetap berjalan.
2: Kalau dulu sebelum pandemi ada sekitar 12 sampai 13 karyawan. Sekarang tinggal berenam, sekitar 50%.
0: Popularitas Kampung Rendang tidak terlepas dari promosi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Payakumbuh, Ibu Desmond Corina.
3: Sebenarnya kalau misalnya untuk kunjungan tamu-tamu resmi dari pemerintah atau dari yang sifat apakah itu dari kabupaten, kota, provinsi di Indonesia, termasuk dari kementerian atau pusat sekalipun, selalu kita bawa ke sana. Satu, kemudian sekarang untuk promosi ini festival ya, kita rencanakan setiap tahun. Baralek Gadang selalu wajib setiap tahun, tapi festival tingkat daerah kota dalam rangka HUT Kota Payakumbuh, setiap tahunnya kita mengadakan festival Marandang. Yang pengolahan modern kita, rendangan kita sudah ekspor khususnya untuk jemaah haji dalam bentuk pasta rendang.
0: Kelezatan rendang Minang yang telah dikukuhkan sebagai makanan terlezat di dunia oleh CNN tidak terlepas dari sejarah panjangnya dalam kehidupan masyarakat Minang. Secara filosofi, adat dan budaya Minangkabau, rendang tidak hanya sekedar makanan tradisional, tapi memiliki posisi terhormat. Tiga bahan pokok dalam pembuatan rendang seperti daging, cabai, dan kelapa memiliki arti tersendiri dalam tatanan kehidupan masyarakat Minang. Seperti disampaikan oleh Bunda Eva, pengusaha rendang yang kami temui di Kampung Rendang.
4: Rendang ini merupakan masakan kebanggaan, di mana anak kenduri doa selamatan yang rendang tak pernah ditinggalkan. Rendang selalu merupakan hidangan nomor satu. Orang tua Minangkabau lah pernah mengatakan bahwa sapi atau daging itu merupakan lambang kekuatan dari nenek mama. Memang di Sumatera Barat ini kita tidak terlepas dari nenek mama. Sementara santan itu melambangkan kaum cadiak pandai. Nah, kemudian cabai yang pedas. Cabai ini merupakan satu ketegasan dari alim ulama. Kalau boleh silakan, kalau enggak ya enggak, tegas-tegas. Pedas, tegas. Kemudian bumbu-bumbu ini melambangkan keanekaragaman masyarakat Minangkabau. Makanya dipadu dalam satu masakan yang bernama rendang. Sesuai pula dengan nampaknya, kalau dulu zaman orang pergi ke haji ke Mekah, 3 bulan rendang kita ini masih enak dimakan. Awetnya sampai 3 bulan dia nggak hangus, kelihatannya hitam, tapi dia enak.
0: Pendirian Kampung Rendang merupakan langkah awal untuk menjadikan rendang sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO, di mana saat ini pemerintah terkait tengah berupaya mengumpulkan data dan juga manuskrip yang bisa menguatkan bahwa rendang memang berasal dari ranah Minang, Sumatera Barat.
1: Ya, sebagai dinas pariwisata, upaya kita sekarang ini sedang melengkapi bahan untuk menjadikan rendang sebagai warisan dunia ke UNESCO. Karena ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, yakni sejarah rendang, video rendang, dan kelompok-kelompok pencinta rendang.
0: Kota Payakumbuh sebagai kota perlintasan menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan untuk mengunjunginya. Semoga aroma rendang dari kota ini bisa semakin mendunia.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik.

tolok ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tema Pro 2 sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Hari ini edisi Jumat tanggal 18 September 2026. Sahabat Pro bisa sampai jumpa besok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Aku sampai pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Produ, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara gedungan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari Sabtu tanggal 19 September tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan merdeka.

Good morning, selamat pagi teman-teman produser. Hi, welcome back with Ica Maisa di hari ini, di pagi hari ini. Dan sekarang edisi 19 September tahun 2026. Dan kita kayak pagi ini akan seperti biasa mengawali lagu dengan lagu Nuansa Islami dulu. Bakal ada juga pengajian Al-Quran. Dan abis itu kita bakal lanjut juga dengan jazz music sampai jam 6 nanti. Dan jam 6 sampai jam 9 kita bakal ada di Spada. Selamat pagi teman produser. Lalu di jam 9 bakal ada English Corner. Ada apa sih di English Corner hari ini? Tungguin aja ya teman-teman ya. Pokoknya hari ini kita bakal seru-seruan. Dan kita akan membuka dulu dengan lagu dari Maher Zain, Take My Head.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fadillah. Saya berasal dari Mansatu, Kota Bukit Tinggi, yang akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat dari ayat 23 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Stop, jangan pencet snooze. Bikin pagi kamu makin hype di jam 5 ini bareng Jazz Music. Start your day, boost your vibe.

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

mie lokal yang sekarang bisa masuk kafe-kafe keren? Atau makanan tradisional yang tampil lebih modern dan diminati banyak orang? Itu bukti kalau sebuah ide bisa punya nilai lebih ketika dikembangkan. Anak muda punya peran besar untuk membuat produk lokal jadi semakin keren lewat kreativitas, teknologi, dan juga inovasi. Gak harus menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Kadang cukup mengembangkan apa yang udah ada, lalu ngasih sentuhan yang berbeda. Karena ketika produk lokal terus berkembang, bukan cuma kualitas yang naik, tapi juga kebanggaan terhadap karya Indonesia.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Wah, bagus banget ya taman kota kita sekarang, Dit. Asri, bersih, dan udaranya seger banget.
4: Iya, Rin, bener banget. Tapi, tadi di jalan menuju ke sini, aku masih melihat orang-orang main lempar sampah plastik dari jendela mobil.
3: Hah, prihatin ya. Padahal, perubahan iklim itu nyata. Kalau sampah plastik terus menumpuk, kasihan generasi masa depan.
4: Makanya, menjaga lingkungan itu nggak bisa nunggu orang lain. Harus mulai dari diri sendiri. Kayak bawa botol minum sendiri dan pilah sampah.
3: Setuju. Pemerintah udah canangkan program ekonomi hijau dan penanaman pohon. Nah, sekarang kita sebagai masyarakat yang harus jaga konsistensinya.
4: Bumi ini bukan cuma milik kita hari ini, tapi pinjaman dari anak cucu kita kelak. Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Jackpot, jackpot. Ayo,
4: depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
5: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Intermezzo.
1: Kayu-kayu apa yang bisa dimakan?
2: Kayu bisa dimakan? Ah, yang benar aja kamu. Kayu ini, kayu manis.
1: Boleh sih, cuma kan itu harus diolah dulu jadi kue, nggak bisa makan langsung.
2: Gitu ya.
1: Ya kan? Nah, nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Apa tuh? Ya udah, kayu puk. Enak kan? Rauk-rauk kayu puk.
0: Intermezzo.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Intermezzo.
6: Cep, ada tebakan lagi.
7: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
6: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
7: Apa ya?
6: Apa?
7: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
6: Dok Acin jawabannya.
5: Wow. Intermezzo.
8: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Jam 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro2-nya, waktunya kita ke Pro2 Info. Kali ini ada Lim Yuna Girls Generation yang dipastikan membintangi remake Korea serial Jepang Unnatural produksi TVN, dan Yuna akan memerankan Song Da-eun, ahli patologi forensik yang teliti, gigih, dan bertekad mengungkap kebenaran di balik kasus kematian tidak wajar. Dan Unnatural dijadwalkan tayang perdana pada 2027, dengan tim produksi menilai energi dan kemampuan akting Yuna akan memberikan warna baru pada drama itu. Next ada Rose Blackpink yang merilis new track pada 18 September 2026 dengan karakter garage punk yang lebih cerah dan juga energik. Nah, new track mengangkat pesan bangkit dari luka emosional setelah Rose merasa tidak ingin kembali membuat lagu-lagu sedih. Dan video music disutradari oleh Dave Meyers dan direkam menggunakan iPhone 18 Pro, menghadirkan konsep playful serta bernuansa nostalgia. Last but not least, teman-teman, kali ini ada Dewa Ayu Made Sriyarta Kusuma Dewi dan Daniel Hutapea yang dipercaya menjadi flag bearer Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026, dan Dewa Ayu menggunakan busana bernuansa Bali, sementara Daniel memakai busana dengan unsur budaya Batak Toba saat Devil. Dan busana flag bearer mengusung tema harmony in diversity dan lewat perpaduan gorga, ulos, dan elemen budaya Bali. Itu dia ragam info kita pagi-pagi ini, teman-teman. Habis ini kita bakal masuk ke Sepada Selamat Pagi Teman Pro2.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Halo, good morning, selamat pagi teman-teman Pro 2. Hai, still with Ica Maisa di pagi hari ini yang semoga semangatnya menyala ya. Dan selamat hari Sabtu juga buat teman-teman semuanya. Happy weekend buat teman-teman yang udah weekend atau mungkin yang sekolah, harus sekolah dulu, but it's okay ya. Sekarang kita udah di tanggal 19 September. Makin cepat waktu berlalu ya. Dan hari ini di jam 6 pagi ini spesial banget ya buat hari ini teman-teman. Karena tahu gak sih kalau tanggal 19 September itu sebenarnya diperingati sebagai World Cleanup Day alias hari kebersihan dunia. Nah gimana nih kalau ngomongin soal bersih-bersih ya, kadang kita tuh kayak mikirnya itu cuma kayak sebatas nyapu atau mungkin ngepel lantai rumah aja gitu kan.

Padahal urusan kebersihan itu dampaknya luas banget. Dari apa yang ada di sekitar kita sampai ke pikiran kita sendiri. Nah, makanya nih, satu jam ke depan kita bakal bahas gimana sih kebiasaan bersih-bersih ini bisa bikin hidup kita tuh lebih tenang dan produktif. Nah, satu stay tune barengan sama aku. Kita mau nyapa bareng Lisa dulu. Ada Sawadika.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Woi, jangan lari. Ayo, mau kemana kamu? Ayo ikut. Saya laporin kamu ke RT.
2: Aduh.
1: Bu RT.
3: Iya.
1: Ini dia, Bu. Orang yang selalu mencoret dinding belakang gedung serbaguna kita, Bu.
3: Betul, kamu yang mencoret dinding belakang gedung serbaguna.
2: Iya, Bu.
3: Kenapa?
1: Jawab.
2: Iseng aja, Bu. Sekalian mau berkreativitas. Saya lihat gedung itu polos, Bu. Jadi niat saya sih mau mempercantik.
3: Walah, kalau mau berkreativitas ya nggak gitu dong. Ini kan namanya merusak fasilitas umum.
2: Iya, Bu. Maaf.
3: Ya sudah, kali ini kamu saya maafkan. Kalau memang kamu mau mempercantik RT kita, nanti saya coba uruskan ke camat untuk minta izin supaya kreativitas seperti ini bisa diwadahi.
1: Tuh, dengar tuh Bu RT. Kalau mau berkreasi, ya minta izin dulu.
2: Iya, Pak.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Terbaik

don't know, I'm producer still with Jama Insa here, and we're gonna now I was in English sih. Move to the next segment ya teman-teman ya. Kita barengan sama aku, masih sama aku, semoga gak bosan. Jadi kalau tadi kita udah nyentuh soal work clean up day, sekarang coba deh perhatiin hal yang paling sering nih kita pegang tiap pagi, apalagi kalau bukan handphone atau smartphone kita. Sadar gak sih teman-teman kalau kebersihan itu gak cuma soal barang fisik, ada juga yang namanya digital clean up ya. Dan pernah gak kamu kayak ngerasa pusing atau mungkin males nih buka handphone gara-gara ribuan notif email tuh belum dibaca? Atau mungkin galerinya penuh sama ribuan screenshot yang udah gak relevan nih? Nah, digital clutter ini ternyata bisa banget bikin otak kita tuh gampang capek. Jadi ini mumpung masih pagi di hari Sabtu ini, selain beresin tempat tidur, yuk coba luangin waktu beberapa menit buat clean up handphone kita. Hapus coba aplikasi yang udah gak pernah dipakai nih, kalau mungkin udah ada logo update-nya gitu, kan berarti udah lama banget gak dipakai, bisa jadi ya. Dan coba deh bersihin ruang penyimpanannya atau unfollow akun-akun yang udah gak bikin kamu berkembang gitu kan. Jadi HP kamu bisa juga mempunyai storage yang lebih besar, terus juga bisa rapi, bikin pikiran juga makin segar teman-teman. Ya kan? Setuju gak? Setuju. Cuma emang kadang rasa malesnya aja sih yang gede banget ya. Yaudah, sebelum kita lanjut lagi teman-teman, sambil kamu bersih-bersih juga mungkin kamar atau mungkin udah mulai bersihin handphone nih pagi hari ini, langsung aja kita dengerin dulu lagu Tulus Remedy.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

gak sih lihat kolom komentar yang isinya malah saling menjatuhkan? Padahal, beda pendapat itu wajar. Yang bikin beda itu adalah cara kita menyampaikannya. Jadi anak muda hari ini bukan cuma dituntut aktif di media sosial, tapi juga bijak saat menggunakan suara. Berani menyampaikan pendapat itu keren, tapi menghargai pendapat orang lain jauh lebih keren. Karena perubahan gak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari satu komentar yang santun, satu diskusi yang sehat, atau satu aksi nyata di lingkungan sekitar. Yuk, jadi generasi yang gak cuma aktif bersuara, tapi juga aktif menjaga rasa saling menghargai. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman produ yang gak kerasa ya, udah mau jam 7 pagi aja nih teman-teman. Dan dari bahasan tadi kita terbukti ya kalau aksi bersih-bersih ini baik itu untuk ruangan tempat kita tinggal maupun dunia digital yang kita akses setiap hari punya dampak besar buat kestabilan emosi dan fokus kita. Mulai dari langkah kecil hari ini untuk lingkungan dan diri sendiri yang lebih sehat. So, buat teman-teman jangan kemana-mana, karena abis ini aku bakal balik lagi ya dengan bahasan yang makin seru pastinya. Kita bakal ngobrolin tentang minimalisme dan decluttering ala anak muda. Gimana caranya kita ngelepas barang-barang lama tanpa rasa penyesalan? Tetap di Spada. Selamat pagi, teman produk.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
2: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.